0: sekaligus menghibahkan gedung tersebut kepada Bawaslu agar pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dapat dianggarkan secara mandiri melalui lembaga Bawaslu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengatakan saat ini kantor baru Bawaslu masih dalam tahap pembersihan dan penyiapan sarana pendukung operasional. Menurut Johan, gedung tersebut ditargetkan mulai difungsikan sebagai kantor Bawaslu Kota Probolinggo pada awal September 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya Pertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pekatan Pawarta Enggal, Ro 4, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sesarangan kalian Budi Meenjang Mendika Porokadang Pamirang. Pelanggan setia warung gaul, warak warak warak sing penting mombol. Bu Sri Purnomo Wilujeng Enjang matur sembahan sampun absen nggih. Iki Mas Ani wis siap kabeh ya. Terus apa jenenge kisah kating wai informasi dilungkas para katang pamireng, karena ini kan hari raya Idul Adha, apakah juga sama makatannya? Tapi beberapa hari ini memang harga komoditas itu lagi ada yang naik ada yang turun, makatan gaya stabil lah ya. Ini pas gimana dengan momen Idul Adha ini, apakah juga kadang sama kayak Idul Fitri gitu ya? Kita akan informasikan, saya kutip dari Siska Perbapo nggih, untuk harga rata-rata Provinsi Jawa Timur tingkat konsumen Jawa Timur tingkat konsumen tanggal 20 piro saiki 28 lo saiki iku ya, berarti ini kalau dilihat belum ada perubahan berarti ya, karena saya buka kok keluarnya tanggal 27. Oke, kita kita ini aja, kita cek aja untuk tanggal 28-nya. Oke, baik, ditampilkan ya. Oke. Nah, untuk regone beras dolar iki modon ya, modone 398, lumayan budhele tuku sak ton. Iya bener. Lah tuku sak kilo gak apa-apa lah ya. Tuku 14.897, saiki dadi 14.500, lan untuk beras medium per kilogramnya tuku 12.572, dadi 13.302 munda ya. Yang premium turun, yang medium naik ya. Dan untuk gula kristal putih ini turun ya, meskipun tidak terlalu signifikan, tidak apa-apa. 17.222 kemarin, hari ini di angka 17.062. Dan untuk minyak goreng curah, ini kabar gembira, hampir keseluruhan ini turun ya. Minyak goreng curah per kilogramnya hari ini di angka 20.166, kalau kemarin 20.549. Dan untuk minyak goreng kemasan premium per liternya hari ini juga mengalami penurunan sebesar 1,39% dari 21.613 menjadi selikur 1.312 lah. Gawe minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini juga turun ya, teko 18.576 saiki dadi 18.400. dan untuk minyak goreng minyak kita hari ini turun juga di angka 2,40%, teko 18.324 ya, dadi 15.937. Untuk daging sapi paha belakang wo saiki lagi musim, makanya turunnya akeh ya. Mudune ku sekitar 8,55% begitu. Jadi dari 125 ya 48 jadi 114.353. Mudune 10.695, lumayan ya. Iya, soalnya kayak musim daging ya. Daging ayam ras per kilogramnya 35.050, kemarin hari ini naik ya di angka 36.020. dan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini juga mengalami kenaikan dari 71.116 jadi 71.500. Oke, untuk telur ayam ras per kilogramnya hari ini mengalami kenaikan ya, dari 25.857 jadi 26.250. dan untuk telur ayam kampung per kilogramnya hari ini turunnya lumayan, 5.428 atau 11,72% jadi 40.887 dari angka 46.315. Oke, kemudian untuk cabai merah keriting per kilogramnya hari ini turun sebesar 4,43%, teko 50.314 tadi 50.000 bulet ya. Cabai merah besar per kilogramnya teko 50.350 saiki dadi 50.750 ya. Oke, kemudian untuk cabai rawit merah per kilogramnya hari ini turunnya lumayan, 3.261 atau 4,53%, teko 50.010 rupiah tadi 50.750 rupiah. Dan untuk bawang merah per kilogramnya turun ya, dari 43.782 menjadi 41.937. dan untuk bawang putih sincohen onan hari ini ada di angka 26.626, ini juga turun ya
dari 20. Oh, kok turun? Bawang putih Sincohana nih ya turun. Ya, oke okay, benar. Dari 27.937 ya. Oke. Okay. Demikian tadi informasi apa namanya? Komoditas nggih para kakang pamirin kakang panjenengan. Bu Sri Poncowati absen Bu Demes ya. Terima kasih, sehat selalu, diberi rezeki yang barokah. Amin. Kang sapa Kang Grandong Wilujeng Enjang, selamat morning. Terima kasih sampun absen. Saiki sadurunge aku bali, kita nikmati dulu musiknya.

0: Henry, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 28 Mei 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan mendistribusikan sebanyak 260 hewan kurban ke sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 60 ekor diantaranya adalah sapi dan 200 kambing kurban yang didistribusikan ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Rusdi Stejo mengatakan seluruh hewan kurban tersebut disalurkan ke Masjid Musola, Pondok Pesantren, Yayasan hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang tersebar di 24 kecamatan, tepatnya mulai 25 hingga 26 Mei 2026. Dijelaskan Bupati Pasuruan, penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah yang berbagi kebahagiaan sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat. Ia berharap momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan ini mengatakan penyaluran dilakukan secara merata agar manfaat kurban bisa dirasakan masyarakat di berbagai wilayah termasuk lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Pemerintah Kota Malang menargetkan pembangunan relokasi sementara Pasar Induk Gadang rampung pada Juni 2026. Saat ini progres pembangunan disebut telah mencapai 85%. Kepala Disko Pindak Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, sisa pekerjaan yang belum selesai meliputi tahap finishing dan pengaspalan akses jalan menuju kawasan pasar. Menurut Sam Eko, percepatan penyelenggaraan proyek dilakukan sesuai arahan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat agar akses jalan menuju kawasan Bumi Ayu segera dapat digunakan secara optimal. Ia menegaskan pembangunan relokasi sementara pasar tidak menggunakan anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN. Selain penataan kawasan yang lebih rapi dan bersih, relokasi sementara disebut mulai memunculkan dampak ekonomi. Disko Pindak mencatat perputaran uang di lokasi relokasi mencapai 20 miliar rupiah hingga 25 miliar rupiah per bulan. Sementara transaksi harian diperkirakan mencapai 2 miliar sampai 3 miliar rupiah. Eko juga memastikan tidak ada pengalian aset pemerintah dalam proses penataan pasar tersebut. Menurut dia, seluruh aset tetap menjadi milik pemerintah Kota Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam songo.

0: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ja moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Malang Suara Budaya Nusantara Tasik Momen Idul Adha nggih Ibu Riatin matur sembah nuwun ke warung kopi nggih matur ngeten kula napa puteraken kagem panjenengan nggih wis tak puter kaya ya wis tak puter ya Bu Riatin ya oke baiklah nggih para kadang pamirang iki oke sing oleh daging ya daging kurban tapi ya napa tips mengolah daging kurban niko tamtunipun minta dados pengetahuan wajib nggih khususnya ke ibu-ibu ke mak-mak nggih amargi nggih menika momen ingkang setiap meja makan pasti tersaji makanan berbahan dasar daging nggih maupun daging kambing ataupun daging sapi. Nah, euforia berkurban memang membawa kebahagiaan tersendiri, namun tak jarang juga hasil olahan daging itu malah justru mengecewakan. Nah, berkat tanpa mirang serat daging yang masih alot, keras, sulit dikunyah atau bahkan membuat hidangan spesial kehilangan kesempurnaannya karena dagingnya alot ya. Nah, dengan bumbu yang kaya rempah tapi lalai alot ya apa. Saiki ono presto budi gampang ngono ya. Oke. Nah, menerapkan tips mengolah daging kurban ya dapat menjadi kunci utama sebelum daging kurban ini menjelma ya dimuasak dadi masakan yang ngono ya pokoknya enak nggih. Nah, kondisi daging seperti ini memang membutuhkan teknik khusus nggih dalam pengolahannya, tapi mboten usah kuatir niku wonten tips kagem panjenengan rendam dengan air nanas satu ya. Teknik yang satu ini katanya sudah banyak mengetahui mekaten ya. Perendam daging dengan nanas adalah teknik membuat daging ini menjadi empuk. Kemudian juga banyak digunakan sebagian besar orang yang hanya perlu memotong nanas saja ya. Lalu rendam daging dengan potongan nanas tersebut beberapa waktu. Tapi jangan sampai terlalu lama nggih bro kata Pak Mirang, nanti dagingnya bisa hancur. Nah, kemudian juga bungkus dengan daun pepaya. Ini tips yang kedua ya. Jadi saat mengolah daging kurban ini pun supe wonten daun pepaya wonten dabure panjenengan nggih. Dados kita niki ugi kedah perlu daun pepaya untuk membungkus daging kurban agar tidak alot. Nah, getah pada daun pepaya ini katanya bisa membuat daging itu lebih empuk, para kata Mbak Mireng. Carane gampang ya. Dadi awake dhewe mek perlu meremas-remas daun pepaya agar getahnya keluar. Jadi itu digunakan untuk membungkus daging ya dibiarkan didiamkan sekitar 1 jam ya. Kemudian juga ada yang ketiga beri taburan garam. Nah, salah satu garam ini sebagai bumbu dapur pasti juga selalu tersedia ya di dapur kita. Salah satu manfaatnya adalah bisa membantu membuat tekstur daging ini tidak alot. Dan sebelum diolah, kita juga bisa menaburi garam pada permukaan daging lalu diamkan selama sekitar satu jam lah ya. Dan bilas dengan air matang. Wah, keren banget nggih. Mangke tasik kadang nggih perkara tanpa mireng tapi ngrungokno iki dhisik apa lagu dhisik ya.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, atas serangan kalian Bu Deme. Iki tak wae tip supaya daginge iso empuk olahan daging korban, soalnya saya gak kewong di daging. Nggih, kalau mau nggih direndam kalian taburan garam, terus kali daun pepaya, terus nanas. Nah, soal ajengi pun wonten direndam kalian baking powder baru kata Mbak Merah. Terus baking powder sak menika mboten ananging diginakaken nggih damel kue kemawon, ananging ugi saged damel daging menika dados empuk. Lah niki salah setunggal tip mengolah daging kurban ya ingkang saged panjenengan cobi wonten dalem nggih. Panjenengan ugi saged menaburkan baking powder secukup kemawon nggih para kadang pamireng di permukaan daging lalu didiamkan semalaman. Nah, setelah bisa mencampur baking powder dengan bumbu untuk sekaligus memarinasi daging nggih supados bumbunipun meresap. Rebus pakai teknik 5-37. Wah, apa meneh iki? Memasak dengan teknik menumbuhkan membutuhkan teknik khusus nggih, terutama damel teksturipun supados luwih empuk ya. Nah, ini lebih mudah untuk dikonsumsi dan juga ramah untuk gigi. Teknik 5-37 niki saged dicobi para kadang pamireng, maksudipun nggih merebus daging selama 5 menit, lalu matikan api dan biarkan daging di panci tertutup selama 30 menit. Nyalakan api kembali, rebus kembali selama 70 menit, nggih. Nah, mantun ngoten ditingali dagingnya sak menika akan menjadi lebih berbeda, lebih empuk, nggih. Nah, ini ugi cara sak menika mudah, pastinipun juga lebih hemat gas para kadang pamireng. Nah, dados saderengipun panjenengan motong lan memasak daging kurban, pastikan rumiyin nggih niki sudah menguasai tips-tips supados daginge menika dados empuk lan ramah damel gigi kita. Kadang pamirang matur sembanuan sak menika nggih sampun kula aturaken kagem panjenengan terus pundi teknik utawi tips-tips supados daging kurban sak menika saged empuk mekaten nggih. Saiki aku kate mari ngono kok aku teng

0: aing ini tuh kerjaan nih. Isin heb, aku isin. Lek wong tua aku roh piye? Enggak bakal wagaku iso nompo awakmu. Derajatmu enggak sebanding karo aku.
1: Mas. Sepurane mas, kahananku enak yo mek koyo ngene iki. Aku yo wong ra duwe.
0: Sorry heb, aku enggak iso nompo kahananmu koyo ngene iki. Sepurane.
1: Bakal tak buktek nih ning awakmu. Lek aku iso sukses kelak nggih kowe ketun.

0: pas jam 09. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 28 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Pasuruan berhasil menangkap 3 kasus kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan sekaligus, yakni begal, pencurian dengan kekerasan atau curas, hingga pencurian kendaraan bermotor yang sempat meresahkan masyarakat. Kasus pertama yang berhasil ditangkap yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Pandaan. Dalam kasus itu, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial H, 34, warga Kecamatan Pandaan, serta satu pelaku lainnya yang saat ini masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus kedua yang diungkap yakni pencurian dengan kekerasan di kawasan pesawahan. Persawahan maksud kami Dusun Toyo Areng, Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan pada Sabtu 7 Maret 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Polisi mengamankan tersangka berinisial MA, 33, warga Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi N5447 TFD atas nama Zahrotus Sitanur Hafidah. Satu unit sepeda motor Honda Vario 125 beserta kunci kontak, satu jaket parasit warna hitam, dan satu sarung motif kotak warna biru hitam. Tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 KUHP tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Sementara kasus ketiga terjadi di wilayah Pasrepan, polisi menangkap tersangka berinisial MDW 27 warga kampung Ngepong Masjid, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui merupakan residivis yang telah beraksi di tiga. Maksud kami residivis yang telah beraksi di tiga tempat kejadian perkara, yakni dua kasus curas di Kebon Candi dan satu kasus pencurian kendaraan pick up di Purwosari. Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cayono menegaskan pengungkapan ini terjadi bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas aksi kriminalitas jalanan. Dan saat ini seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara polisi masih melakukan pengembangan guna memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
3: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kewajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang muga resik ror keti larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Perangkat Mbak Miranda, seserangan kalian mudah memang tersemanun kagem panjenengan sedaya terus bundi di masa napa niki dagingnya perangkat Mbak Miranda. Ya, di masa apa ya resep olahan daging korban? Apa ya? Gulai daging sapi enak kaya ya. Gulai lak jeriku, luwek jasiku ya gulai kambing ya perangkat Mbak Miranda. Tapi enggak semua orang suka makan kambing nggih. Abude sembarang. Kambing nggih doyan nanging enggak iso mangan daging oke-oke. Soale budhe wis ndebu daging. Nggih, para kata Mbak Mira nih, iki mungkin boleh juga ya nyoba resep daging apa gulai daging sapi, para kata Mbak Mira boleh juga sih. Jadi apa ya bahan-bahannya ku ya sing jelas daging sapi potongi ya sesuai selera. Iki lek 1 kilo ya. Iki diwehi 1,5 liter air, terus bumbu halus ya 6 bawang merah, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1/4 pala atau sendok teh pala bubuk ya. Kemudian 10 buah cabai merah keriting, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh jinten. Nah, untuk bumbu tambahannya 2 lembar daun salam, terus 2 batang serai yang dimemarkan, 1 ruas lengkuas dimemarkan, terus daun jeruk, terus santan. Wis iki sampean kira-kira dhewe ya. Terus juga 3 butir kembang lawang, 3 butir kapulaga, 3 cm kayu manis secukupnya, gula dan garam. Pokoknya ngono ya lor ya. Untuk pertama dididihkan dulu 1,5 liter air dalam panci, terus masuk 1 kg daging sapi, rebus dengan metode 5-37 tadi ya. Nah ini bisa direbus dulu 50, kemudian didiamkan 30 menit, kemudian dimasak lagi 7 menit gitu ya. Rebus selama 5 menit dengan api besar, kemudian matikan api ya, terus didiamkan selama 30 menit. Nah setelah itu nyalakan kembali apanya Bude, itunya kompornya dong. Kompornya dinyalakan lagi ya. Terus direbus selama 7 menit ya. Terus siap no bahan-bahannya ditumbuk halus ya, terus digoreng. Tambahkan daun salam, serai, lengkuas, jeruk, kembang lawang, kapulaga dan juga kayu manis ya. Setelah semuanya tumis kembali ya, setelah semua bahan layu dan merata, terus tuang bumbu ke dalam panci rebusan tadi ya, agar bumbunya meresap. Masukkan 200 ml santan ya, terus dijarno, dimuasak sampai ya daging empuk lah ya. Nah, aku sih tak apa namanya tak ini aja, tak kira-kira. Ada juga resep gulai kambing, saudara. Enak ewes iki lek koyo ewes iso kabeh iki ya, gak mungkin aku ngwehi. Ah, masak rawon yo enak. Terus apa meneh ya lur ya, aku gak iso sampai saiki masak rawon iku ya. Ya ampun. Ya wis lah pokoke iku intine ya. Tapi saiki kan mesti kabeh wis padha duwe ayam. Rawon kambing iku ya iso lho. Tiga rawon tapi aku gak isok ngebumbune. Yalah ya gampang saiki tiga sate ya kena ya. Ya wis lah pokoknya apapun yang panjenengan masak saiki resep gampang untuk didapatkan. Yang penting adalah dagingnya ramah di gigi kita ya. Aja sampai bumbune suwena wis sewedhep mari ngono dagingnya sik hulet. Ya udahlah ya. Monggo kita nikmati lagi tembang-tembang cantik saking Proskawan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional keragamannya

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya, kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

Kenapa? Warung gaul, pokoknya barek ora barek, yang penting mumpul ya. Salam sehat dan bahagia, selamat hari Idul Adha ya. Bu Leha, terima kasih Bu, matur semanuwun. Bu Riatun tadi lagunya juga sudah saya putarkan. Terima kasih banyak ya, selamat masak-masak bersama keluarga karena kita hari ini masih cuti bersama gawe wong sedi kantor. Lek Bude kan operasional, kate Idul Adha, kate tanggal 8 ya tetep ae, enggak apa-apa ngancani telur-telur ku kabeh. Oke lah kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kagem panjenengan sedaya wonten budi-budi tasih kathah dijeros salajengipun Bu Leha. Matur semanuwun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, pemerintah menyiapkan paket stimulus untuk semester 2 2026 untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap optimal serta melanjutkan kebijakan work from home WFH karena dari evaluasi kebijakan ini berdampak positif. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan setelah dievaluasi terkait WFH dalam 2 bulan terakhir hasilnya cukup baik. Terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9%. Karenanya diputuskan untuk melanjutkan WFH 2 bulan ke depan. Kebijakan lanjutan WFH akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan atau lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta. Rakortas hari ini juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transportasi budaya kerja. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan intensif perpajakan bagi penulis berupa pajak penghasilan PPH final royalti sebesar 1,5%. Sementara itu untuk paket stimulus, pemerintah menyiapkan diskon transportasi untuk periode liburan sekolah. Total anggaran yang disiapkan sekitar 190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.774.899. Untuk moda transportasi kereta api diberikan potongan tarif sebesar 30% dari harga tiket. Diskon diberikan untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu ceng enjang kateng pamireng matur nuwun panjenengan tasih setya tuwu ing perempatan dari Malang. Dinten menika dinten Kamis 22 Mei warsa 2016. Kados padatan tabus doso enjang panjenengan saged medhangaken dicara catur laras

Panjeneng Jawi tasih kula aturaken langkung panjenengan sedaya ngantos mangke tabuh 11 siang kadang wonten. Sugeng midhangetaken sinambi aktivitas menawa kemawon nggih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris? Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nyembelih kurban menika mboten namung kala wingi kemawon gitu. Ya kala wingi sampunipun salat Id ngantos bibar menawi tasik kathah ingkang dereng niki saged dipun lanjutaken ngantos akhir hari tasyrik nggih. Insyaallah selama 3 hari ke depan dinten menika benjang lan ben terus ada 4 hari ya tanggal 10 Zulhijjah atau yang bertepatan pas hari raya Idul Adha atau mantun sholat Id gitu. Jam tanggal 11 saat menikah betul, tinted menikah, benjing tanggal 11 dan emben tanggal 13 Zulhijjah. Sabtu menawi kena kita sewantan menawi kathah dengan apa korban ibul. Si sedino ora nuntut masa cilaya. 3 hari ke depan caket mulai hari ini sampai hari Sabtu. Nah, menawi bolengipun dinten Minggu utawi sak samunipun hari tasyrik gitu. Nah, niki sanes kurban nanging sedekah mawon gitu, sedekah biasa. Berarti ini kita harus dipahami. Sampai malanggo keliru malah niat korban nanging wektale boten apa ya boten tepat

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jan, nek mireng ke ngaten iki, enak enten pinggir kali nggih, Mas.
1: Kali apa, Nduk?
0: Nggih, kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo, bareng-bareng kanca-kanca dados.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: sore.
1: Bareni apa ki mau?
0: Timbangane turu. Sore.
1: Aku mau ngajari orang ngono. Timbangane turu sore ya Mas Ayu.
0: Heeh.
1: Gemau beda kok ya. Yen memajang.
0: Yen memajang.
1: Kanggo dandut ya.
0: Dandut.

0: Ini jenengane piye to? Jenggleng penak-penak kok.
1: Dumateng ibu-ibu ingkang bobot, kula aturi uluk sayam Bu, kepuh weteng kali.
0: Amit-amit
1: jabang bayi.
0: Nggih. Kajenge mboten turun Mas Wayu ngenten
2: nggih. Ora mungkin turun wong aku ora ngeloni kok.
0: Maksudnya nek.
2: Lah kok pengen ngerti turunanku kok piye?
0: Sing endi?
2: Ayo bobo.
0: Halo wong edan.
2: Mijet kene tak bales kowe.
0: Halah. Ah. Alah enak. Salah enak.
2: Pak Pur nimbali napa?
0: Wani ya. Ayo arep opo Kang?
2: Iki aku iso. Iki mau kowe njimel opo? Bokong karo tahu bedane opo?
0: Ya padha empuke.
2: Bedane yang digoreng.
0: Hah? Digoreng?
2: Tahu digoreng
0: sreng. Sreng. Terus
2: plotus-plotus diwalik telepok.
0: Oh, diwalik. Kuwi tahu. Nek bokong.
2: Bokong digoreng sreng.
0: Di diwalik.
2: Kuwi tahu karo bokong beda.
0: Nek bokong
2: tahu digoreng kok sreng. Diwalik telepok ditiliki tahu.
0: Oh, kuwi tahu. Nek bokong Mas sreng.
2: Beda karo tahu.
0: Kok sik bokong sreng diwalik
2: buladalah.
1: Kowe ora beda-bedane jaran karo Wahyu, Rit.
2: Nah, iki bedane jaran karo Wahyu. Iki Pak Pur pirsa. Napa, Pak?
1: Ayo matur karo penonton ya, Bu. Pirsa ora?
0: Pirsa mboten, Mas, nek jaran kalih Mas Wahyu ini bedane napa?
2: Bedane jaran kalih kula niku napa, Pak?
1: Wah, jan ngeri.
0: Jenenge ya aja mutung ngono lho, Mas.
3: Angel bedake
0: iki. Oh. Angel bedake ya, Mas ya.
2: Lah aku ki ya ora mesti kok.
0: Ta mesti piye?
2: Ya tergantung setane yang kono rumah ya aku ora kaya jaran.
1: Ya mung sithik Rit, nek jaran ki buntute ana mburi.
0: Oh, nek jaran.
2: Anyar.
0: Nek Mas Wahyu.
1: Kono lho sing ngendika.
2: Sing ngendika kono lho. Aku ramuni lho.
1: Ayo, salah esuk.
2: Sing. Sing lengket ah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Gedeng pamireng cekap semanten adi coro catur waras singkol tengah tindar menigo nanging pun ngantos kumai saya kelomang menigo perempat RRI Malang pada nyabi ciri matang perempat RRI Jakarta yang pada yang diarahkan dari coro suara budaya Nusantara segeng minang katakan.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan. Dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapagri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sriatun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sriatun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya. Ah, itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya, Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sriatun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuhu ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak, ya semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
3: Iya deh.

92,8 suara budaya Jakarta. Nah, Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita maluin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
0: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
0: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
0: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
0: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Cirebon, Jawa Barat. Kota Cirebon terkenal dengan julukan Kota Wali karena merupakan pusat penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Kota ini dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah. Terdapat 4 keraton yang masih lestari, diantaranya Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan. Ada pula peninggalan Sunan Gunung Jati yang meliputi Masjid Agung Sang Cipta dan Makam Sunan Gunung Jati. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Cirebon, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Salah satu wisata yang cukup populer di Cirebon adalah Taman Sari Gua Sunyaragi. Merupakan situs cagar budaya yang ada di kota Cirebon. Terkenal dengan arsitektur unik menyerupai batu karang yang dulunya merupakan Gua Sunyaragi dan pernah digunakan oleh para Sultan Cirebon sebagai tempat meditasi. Kini sudah menjadi destinasi wisata sejarah, edukasi, dan sering digunakan untuk kegiatan budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kota Cirebon, yaitu nasi jamblang. Nasi jamblang merupakan nasi yang dibungkus dengan daun jati bersama lauk pauk prasmanan seperti cumi hitam, sate kentang, paru, dan lain-lain. Penggunaan daun jati ini bukan sekedar tradisi, melainkan berfungsi

Ketika berkunjung ke kota Cirebon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Sirup Jampolai adalah oleh-oleh legendaris khas Cirebon yang sudah ada sejak tahun 1936. Terkenal dengan rasa manis dan segar yang alami tanpa pengawet. Varian paling ikoniknya meliputi rasa pisang susu, nanas, melon, dan mangga gedong. Sirup ini sangat mudah ditemukan di toko oleh-oleh dengan harga kisaran Rp38.000 hingga Rp60.000.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai kota Cirebon. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke kota Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Ojek.
3: Kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
5: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Program 4 Malang kembali hadir dari kawasan Jeribanggung 58 Malang. Saya Taufik Bisbuja akan menemani Anda semuanya di sore hari ini dalam Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung ya, saya juga mau menyapa untuk Anda semuanya yang saat ini sudah bergabung. Ada Pak Ijo, ada Pat Mini, ada The Sopoki Buleha, Sri A, ada Nona Cantik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang mau request lagu boleh banget di 0341404504 atau di 081-555-6910-53. Goyang Senggol. Halo.
1: Halo juga Mas Taufik, Goyang Senggol.
0: Makin digoyang
1: makin asik.
0: Oke.
1: Mas Taufik seperti penyiar sepak bola. Ini kayaknya persiapan untuk bulan depan di Pro 2 ya.
0: Betul sekali, Bung. Ya. Harus kayaknya, yang semangat ya kan.
1: Iya.
0: Oke, sore hari ini
1: walaupun saya tidak suka bola, walaupun saya tidak mengerti bola, tapi saya menghormati para pendengar yang suka bola dan salut buat RRI yang sudah ikut menjawab kesukaan para pendengar dengan siaran bolanya.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih, Bung Suranto ya.
1: Sekali lagi, walaupun saya nggak suka bola, nggak ngerti bola dan nggak kepengen ngerti bola, tapi saya menghormati.
0: Oke, bagus, ini kan? Mau request lagu apa ini, Bung? Nggak request. Ngikut aja. Nggak
1: request lah, ikut aja.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Faris di Batu, buat Pak Ahmad Irwan,
0: alright,
1: buat Bunda Riyati, Pak Ismoyo, dan buat semua pendengar pecinta acara Goyang Senggol. Juga untuk siapa ini? Untuk Karayu Jafar yang baru turun dari proses siaran tadi ya.
0: Oke.
1: Pas mampir. Demikian Bang Taufik, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Suranto yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Untuk ada yang mau bergabung kembali boleh ya 0341404504081-555-9-1053. Sudah ada yang bergabung kembali. Oke, saya tunggu ya untuk ada yang mau bergabung di sore hari ini. Ada juga Bunda Riyati yang ada di Bandulan nih ya. Saya terima dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senangnya. Kurung masuk.
0: Oke. Okay. Ini mau request lagu apa?
2: Hitam manis. Hitam manis, yang hitam manis. Penyiar idolaku Mas Taufik, yang hitam manis. Hitam manis ya.
0: Siap.
2: Mas Taufik, jangan lupa. Timur iku hati-hati njogo umur. Nek njogo umur iku yo luwe mangan, ngelak ngombe, kesel istirahat, ngantuk turu. Ya ngono ta nek njogo umur.
0: Betul. Betul sekali.
2: Hitam utara. Urip itu sementara.
0: Betul.
2: Jadi sementara, hati-hati akeh amale, rungku-rungku ambek koncone,
0: okay.
2: Tukara nae ambek koncone.
0: Siap.
2: Ngalah. Tapi ini anu uripku sementara. Ya, dia nulis sementara.
0: Betul, betul.
2: Selatan.
0: Ingin
2: hidup selamat, sering-sering baca selawatan.
0: Oke. Okay.
2: Selatan iku ya, jolali temanku semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam. Sholatowo, sholamowo, ala toha, rasulillah. Kemana-mana dibaca ya, selawatan itu ya.
0: Siap.
2: Baik sekali. Betul lah.
0: Betul.
2: Penyari belaku.
0: Salamnya barat, buat siapa?
2: Barat itu urip iku akhirnya yo nang akhirat. Tapi hati-hati kudu akeh amali nang donya.
0: Betul.
2: Kalau barat iku akhirnya nang akhirat. Betul.
0: Betul.
2: Salamnya buat Bu Anggi, Bu Marlena, iku tak kirimi lagu Hitam Manis, penyanyi Hitam Manis ya. Sumiatun, Persikati, Jeme, Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Siana, Bu Sitami, sini wakil lo.
0: Oke, siap.
2: Bu Bandan, Bu Lika, Bu Dika, Mama Dika, Mama Hati, Mama Trian. Bu Bandan tadi sudah ya?
0: Sudah.
2: Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris.
0: Oke.
2: Okay. Safitri,
0: Linda. Tenang.
2: Oke.
0: Heru. Ayo Her,
2: maci. Pertanyaan jeruk, kena jeruk rong kilo ya.
0: Ya, rong kilo. Ayo Her,
2: Aceng.
0: Yoner, Aceng.
2: Makasih Pak Suranto tadi pesenggolannya ya. Pak Grandong,
0: gak
2: ada nomor loro lho. Ya temi. Bu Titi lahir,
0: gak ada
2: nomor loro.
0: Oke.
2: Bu Supatmi, Beningse. Okay. Semuanya siap. Yang di luar negeri Sumatera, Kalimantan, Surabaya, Jakarta, semuanya mendengarkan lagi.
0: Oke, ya. Siap. Terima kasih,
2: Matur Nuwun. Semuanya jaga kesehatan temanku ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala, Matur Nuwun, Bunda Riatin sing wis gabungan nomor loro lo wis nangkring nang ngene Tower RRI. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung juga di live TikTok ya. Ada Pak Pujiono, ada juga Tukang, terus juga mungkin ada beberapa orang yang sudah bergabung di sore hari ini, langsung aja bisa bergabung di 0341404504081555610535. Saya ucapkan selamat sore juga ya, Goyang Senggol Bunda Riatin. Tadi lagunya Goyang, lagunya Hitam Manis. Untuk panjenengan sehat selalu, Matur Nuwun. Ada Neng Reti, ada Karya Yiyang, ada Mujiono, ada Tukang, ada Mas OFC, ada Mas Bayi juga yang sudah bergabung sore hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk ada yang mau bergabung kembali ya, boleh ya, 0341404504081555610535. Satu informasi juga untuk Anda yang menginginkan informasi seputar dunia sepak bola, Anda juga bisa ikuti siarannya di RRI Bola Gembira. Setiap hari Rabu nanti bakal ada saya juga yang hadir di Pro 2 RRI Malang untuk memberikan informasi seputar dunia olahraga khususnya sepak bola yang akan dikemas dengan begitu epic ya. Ada beberapa narasumber yang kami nanti akan hadirkan juga untuk memberikan prediksi seputar pertandingan di Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk Anda yang tengah menikmati segelas kopi di sore hari ini sambil berjoget, sambil bergoyang, monggo silakan Anda bisa bergabung juga di 0341404081555610653.

0: Terima kasih untuk Kang Kepo Galeri, ada An juga, S Kuncer, ada Ramon dan juga Aisyah 123, ada Mbak Titin juga yang sudah bergabung di line atau di live TikTok dari RRI Malang, ada Bujianto juga, ada Kumaratning. Matur nuwun dan terima kasih atas segala bentuk atensi Anda yang mau bergabung di 0341404504 untuk line interaktif, dan juga WhatsApp-nya bisa telepon, bisa WhatsApp juga di 081-556-9-1053. Lalu Pak juga saya ucapkan selamat sore untuk Anda yang tengah beraktivitas hari ini. Semoga sore hari Anda dengan hadirnya Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Ini juga bisa menambah semangat Anda untuk menyelesaikan segala bentuk aktivitas dan kerjaan Anda sore hari ini. Pokoknya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung sore hari ini ya, barengan saya Taufik Misbun yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabungan, yang mau memberikan atau sekedar request, boleh banget ya panjenengan. Monggo, monggo, monggo. Ini tadi sudah ada Hitam Manis yang diminta sama Bunda Riatin. Ini saya putar dulu atau bagaimana nih? Atau mungkin ada yang mau bergabung? Iya, oh masih belum ada yang bergabung. Boleh deh ya, nanti yang mau bergabung langsung bisa bergabung juga. Oke, sudah ada Faris yang ada di Batu yang sudah bergabung. Kita terima dulu. Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Goyang Senggol.
1: Semakin digoyang semakin asik aja
0: Mas. Oke, siap. Lagunya apa nih Mas? Biar saya siapkan, karena memang banyak nih yang mau request.
1: Iya, lagunya Dua Kursi.
0: Iya, Dua Kursi ya.
1: Iya,
0: Dua Kursi. Oke, siap.
1: Dua apa ya? Yang kursi apa ya Mas Taufik ya? Tetap Dua Kursi ya capannya.
0: Iya
1: ya.
0: Dua Kursi Mas.
1: Gak nambah gak, satu enggak ya?
0: Cok bahaya ya.
1: Kakean ya.
0: Oke, kakean. Salamnya buat siapa nih Mas?
1: Salamnya tadi Pak Suranto ya. Pak Suranto keren pokoknya hari ini. Luar biasa. Tadi di Kak Ara mengawali. Terus di Kak Rayu Jabar juga mengawali. Terus tadi saya bilang Mas Aji, ternyata Mas Aji di sebelahnya Mbak Rayu, sekarang di Mas Taufik gitu. Pokoknya jadi pendengar setia banget nih Pak Suranto ya.
0: Oke.
1: Saya jadi ikut seneng kalau gini Mas Taufik ya. Jadi orangnya selalu setia sekali dengan RRI ya.
0: Okay,
1: mau Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama ya Mas Taufik.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa nih Mas?
1: Salamnya tadi buat Bunda Riatin juga ya. Juga yang ada di mana-mana wis, yang di TikTok semuanya ya Mas Taufik.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih. Saya
1: menyebutkan satu persatu saking ngakeni ya Mas Taufik ya.
0: Siap, matur nuwun Mas.
1: Matur, thank you Mas Taufik.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu yang juga sudah bergabung sore hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504081-556-9-1053. Sampai menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih ada Taufik Misbun ya yang akan mengawal dan menemani Anda semuanya di sore hari ini. Kali ini sudah ada yang bergabung dari ujung timur Pulau Jawa, dari Jember tepatnya, Pak Renda Priyatna Jember. Selamat sore Goyang Senggol.
2: Waduh, goyang makin asik.
0: Ahai, ahai, ahai. Pak Renda di Jember mau request lagu apa nih Pak?
2: Lagunya enaknya mendung-mendung apa ya Kang Taufik ya enak ya?
0: Kalau mendung-mendung gini enaknya hujan, orangnya hujan tetapi
2: hutan apa ireng iku? Apa ya enak ya?
0: Ayo apa yuk, ayo ayo.
2: Se anu ya, miliknya Delia Paramita.
0: Delia Paramita yang apa?
2: Judulnya Sembilan Purnama.
0: Sembilan Purnama.
2: Iya. Delia Paramita ada nggak kira-kira itu? Ya Sembilan Purnama.
0: Sembilan.
2: Disesuaikan dengan suasananya.
0: Sembilan. Ini 9,5 ya Mas. Nggak ada ya 9 ya. Purnamanya.
2: Waduh. 9,5 kan marah karma iku.
0: Lah ya iku gak ono tapi. Tapi gak apa-apa kalau memang mau itu saya carikan.
2: Iya, yes. Kalau ada ya kayak ada. Kalau ada carikan.
0: Insyaallah ada insyaallah. Coba kalau saya mau mencarikan pasti ada. Iya. 9
2: purnama. Enak kok. Ya, Deli Paramita. Tadi siapa Mas Taufik? Barusan tadi siapa?
0: Yang tadi Faris, Mas.
2: Oh, Faris toh?
0: Heeh.
2: Ya, selamat siang Kang Faris yang ada di apa? Di Batu ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Terus ada juga Bung Suranto. Dengarkan aja.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Bunda Srigadi juga di Turen. Dan ke semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Selamat sore dan selamat ber asik-asik aja.
0: Asik-asik aja. Terima kasih matur nuwun. Nggih, siap Pak Rendra. Matur nuwun.
2: Mudah-mudahan sehat selalu aja.
0: Amin amin. Terima kasih.
2: Salam kanggo arek-arek kabeh ning
0: kono. Siap. Terima kasih Kang. Terima kasih.
2: Yes, kita aja.
0: Nggih.
2: Tunggu lagunya.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rendra yang ada di Jember yang juga sudah bergabung sore hari ini. Ada juga yang bergabung di line 0341404504. Halo, selamat sore. Goyang senggol makin digoyang makin nasik. Goyang senggol. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, mau request lagu apa nih? Saya siapkan dulu nih lagunya. Dokter Cinta, oke. Dokter, dokter apa sing cinta?
3: Ya itu cintaku.
0: Dokter Cinta, siap. Saya kasih yang versi remix dokter dari Mala Agata. Matur nuwun. Ya, salamnya buat siapa?
3: Untuk mempersingkat waktu sama buat semua pendengar Pro 4 RR Mala. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
3: TikTok juga begitu,
0: kawan-kawan, lalu
3: TikToker,
0: siap, terima kasih, amin, siap.
3: Dan
0: apa? Oke, siap, matur nuwun, jenengan ge sehat-sehat, ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan ya di 0314405040815111053. Ada Bang Rico juga, ada Bapak Maisha, ada Lupikas, terima kasih, ada Ijem 002, ada Wisnuha, ada Kakak Kinar. Matur nuwun dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali, boleh ya 0314405040815111053. Karena hari ini merupakan hari yang cukup cerah, saya akan putarkan dulu satu lagu yang tadi sudah diminta sama Pak Rendra yang ada di Jember ya, spesial Delia Paramita 9 Purnama. Cekidot.

spesial lagu ini Hitam Manis yang diminta sama Bunda Riatin ya. Ada juga saya menyapa untuk Anda yang masih bergabung di live TikTok dari RRI Malang. Ada Sopi Kure, Seko sangat mempesonang ini. Matur nuwun. Kong Guyang Guyu Ajir ini, terima kasih matur nuwun untuk user sekian. Ada Leng Taiwan ya. Ini spesial lagu yang diminta sama Bunda Riatin, saya kasih dan hadirkan buat Bunda Riatin spesial.

0: Terima kasih untuk ada yang masih bersama dengan kami. Terima kasih dan matur nuwun ya. Sudah ada yang bergabung juga di 0341404504. Ini kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Prodangdut.

0: Vinca. Iya. Siap, sudah saya siapkan ini untuk lagunya. Mau bagi.
1: Kalau boleh tahu ini sama.
0: Ini sama.
1: Pentol ya?
0: Hei, salah. Harusnya tadi kalau jawab benar ada 1 juta, karena salah berarti nggak jadi. Betul nih. Ya hadiahnya udah habis tapi jadi nggak jadi dapat.
1: Nggak apa-apa, mungkin rezekinya ke orang lain.
0: Amin.
1: Gimana kabar di Malang, Mang Taufik?
0: Alhamdulillah ini agak sedikit panas nih ibu ya, tapi gimana?
1: Berarti sama ya?
0: Sama. Kalau di Palu gimana? Berarti
1: sama seperti di Malang, berarti berjodoh cuacanya ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Walaupun jauh, tetap ini ya, tetap sama ya, tetap pasti terjangkau.
0: Tetap sama,
1: ya.
0: Betul. Ya kan hanya jauh di mata, dekat di suara. Azek. Iya kan betul.
1: Ibu Farida orangnya mudah ini ya, tersenyum, tertawa, tapi jangan tertawa berlebihan ya, nanti ya di
0: bahaya nanti bahaya Bu Farida.
1: Ya, yang penting bercanda bergurau ya kan,
0: betul.
1: Jangan
0: kelewat
1: batas ya.
0: Betul. Ya. Terima kasih Bu Farida ya sudah bergabung sore hari ini, lagunya ditunggu.
1: Mau kirim salam.
0: Monggo silakan.
1: Buat Mas Wandi ya, Kang Ahmad Irwan, Cigure Jakarta, Ibu Wiga ya, di Wonosobo, ada Mama Dirga, siapa lagi ya, ada Penasrun dari Palu ya, untuk semuanya, ya Mas Gilang,
0: kalau
1: nggak salah ya,
0: Mas Gilang,
1: iya. Semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Untuk
0: amin.
1: Yang sudah gabung-gabung tadi ya. Aha. Salam sehat, salam bahagia, ya. Salam silaturahmi.
0: Innal
1: aidil wa faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Terima kasih Bu Farida.
1: Tadi Bu Farida sudah mau sebut itu. Bu Farida sambil monitor jadi enggak terlalu ini ya.
0: Enggak terlalu nge.
1: Iya. Makasih Bang Taufik.
0: Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida yang ada di Palu, terima kasih dan matur nuwun sudah bergabung ya. Ini lagi ada yang bergabung, silakan. Selamat sore Goyang Senggol. Ya, gimana?
2: Ya, apa kabar Mas Taufik?
0: Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa saya baik-baik saja dan ganteng aja gitu.
2: Makasih. Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Eko gimana? Pak Eko sehat?
2: Aku juga sehat hari ini. Sehat, sangat luar lahir batin.
0: Oke, luar biasa. Entek wedhus piro?
2: Aku nggak suka wedhus.
0: Oh, nggak suka wedhus. Sukanya dia, tapi dia sukanya wedhus.
2: Iya, aku kalau... Betul, memang aku nggak suka kan. Saya sering di kambing hitam kan.
0: Azik, the black of the wedus.
2: Black of the wedus. ngomong-ngomong nanti aku dikasih tak sedalam ini ya.
0: Tak sedalam itu?
2: Iya, ini lu, dalam banget.
0: Oke, tak sedalam.
2: Tak sedalam ini.
0: Oke, tak sedalam ini. Dari siapa? Vitalvia, Devita Lova, Sinta Arista.
2: Yo, kasih dong selera aku.
0: Ya. Yang koplo mau enggak?
2: Mau dong, aku suka yang koplo banget.
0: Oke, okay, siap gas.
2: Tadi itu Bu Farida yang dari mana itu?
0: Dari Bu Farida dari Palu.
2: Oh, dari Palu. Palalu.
0: Palalu.
2: itu yang satunya Pak Nasrul ya dari Palu juga ya.
0: Pak Nasrul dari Palu, Bung Irwan dari Bandung.
2: Bung Irwan dari Bandung. Itu yang dari Jakarta itu siapa itu?
0: Yang dari Jakarta ini Bung Maisera.
2: Oh iya.
0: Kagak tahu nih orangnya pada kemana? Kagak muncul-muncul.
2: Nah, itu kalau lagi ini mungkin dia nggak dengarin kan, di Jakarta kan panas.
0: Betul sekali.
2: Alay banget lu.
0: Kagak alay gua.
2: Soalnya dan saat ini memang fraud.
0: Hah?
2: Iya, orang profesional juga konvensional. Kan ngomongin aneh. Salam buat Bu Sri Purnomo.
0: Oke, siap.
2: Pandangnya lagi mungkin lagi.

0: si laki-laki malam Jumat itu lagi apa istilahnya tahlil ya.
1: Tahlil.
0: Ya, Pujur Purnomo, Pujur Yatun.
1: Okay.
0: Bonjo Punabang Bulan. Pare dan untuk semuanya yang di luar Jawa yang lagi mendengarkan penyiar idola.
1: Iloda.
0: Yang penting jangan lapar.
1: Lapar.
0: Tak cek dalam ini, okay?
1: Siap, terima kasih. Matur nuwun sekali Bapak Eko yang ada di dam.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ma, Pak Eko yang sudah ada di Dampit. Dan sekarang selanjutnya ada Pak Iswoyo. Halo Sugeng Santen.
2: Halo Sugeng Santen Mas Sope.
1: All right. Apa ini lagunya?
2: Tadi orang Palu ya.
1: Palu. Orpal.
2: Tapi kasihan orang Malang di Palu gitu.
1: Iya betul. Orang Malang di Palu kasihan banget ya.
2: Dapat sapaan dari Mbak Utami.
1: Yo, terima kasih.
2: Matur nuwun Mbak Utami, sehat selalu. Tadi Mas Oke ya tadi. Yang barusan on tadi Mas Oke ya.
1: Mas Eko.
2: Oh, Kuali.
1: Gak wis ganti kok. Anjene gak Kuali, anjene wis ganti. Gak Kuali tapi wis ganti.
2: Oh, no. Mas,
1: okay.
2: Binatang apa yang paling buesan?
1: Gajah.
2: Alah.
1: Apa?
2: Ono sing gwedhe maneh.
1: Dinosaurus.
2: Ayam maya.
1: Ayam?
2: Ayam semesta.
1: Ayam semesta, oh ya siap. Ini dapat salam dari Abah Koirul yang ada di Turen. Salamnya buat Pak Iswoyo katanya.
2: Oh, Pak Abah Koirul.
1: Abah Koirul.
2: Terima kasih. Ini akan... Ada ikan hiu, ikan patin ini.
1: Iya betul, ikan hiu, ikan patin. Sempat gak sempat harap dibalas.
2: Terus ada Bu Andi. Mbak Upica Gita.
1: Alright.
2: Mbak Titik yang di Wakir juga.
1: Mbak Wakir yang ada di Titik ya kan.
2: Terus lagu ini kalau bisa menunggu aja mas.
1: Datanganmu
2: ku tunggu Mas Ope.
1: Asik.
2: Gitu aja Mas Ope nggih.
1: Oh nggih, terima kasih.
2: Terima kasih, sehat selalu.
1: Matur nuwun.
2: Wong ganteng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iswoyo yang juga sudah bergabung. Ini juga ada yang mau bergabung kembali, monggo silakan, boleh bisa bergabung juga kita terima dulu tuh. Halo, goyang senggol. Halo. Goyang senggol. Hai, dimatiin lagi. Oke, gak apa-apa. Terima kasih ya untuk ada yang sudah bergabung ya. Ada juga Abah Khairul yang ada di Turen. Yang mau gabungan kembali, boleh. Monggo silahkan sekali lagi bisa ya. Ini ada juga yang mau bergabung. Hai, ada Besri Rahayu, Pak Iswoyo. Nomor HP-nya dong, HP-ku dikapus. Bu Rizky. Oke, siap. Ini Bu Sri Utami juga kita terima dulu. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Oke, okay, Bu Sri Utami apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Aku tak menjauh dari radio ya.
1: Iya, silakan Bu menjauh dari radio ya.
3: Tak ke belakang sih ngomong-ngomong.
1: Iya, iya. Ke belakang. Ini lagunya Cinta mau apa? Saya siapkan dulu lagunya.
3: Bara Cinta.
1: Bara?
3: Cinta Sugiarto Rita Sugiarto.
1: Oke, okay. Bara Cinta.
3: Iya, tadi yang dari Palu tadi Pak siapa?
1: Ada Bu Farida.
3: Oh iya sih Bu Farida. Bu Farida. Yang barusan turun ini tadi.
1: Pak Iswoyo.
3: Pak Iswoyo. Terus tadi ada Pak Oke katanya ya.
1: Pak Oke yang ada di.
3: Lanjut ya Mas Sofek.
1: Oh, silakan.
3: Bu Riatin, Bu Sumiatun, Ning Tias, Mbak Sibela, Bu Sigati, Bu Siponco, Bu Pandan, Bu Sriana, Bu Sipurnomo, Bunda Sofia, Bu Marlena, Mama Anggi, Mama Dika, Pak Grantong, terus Bu Marlena, Mas Aceng, Mas Faris, Pak Bambang, Pak Miki, dan semuanya.
1: Siap, terima kasih Bu.
3: Salam Serutani. Sehat, salam bahagia, lancar rezekinya buat jenengan, semuanya.
1: Jenengan juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Serutani tadi juga dapat salam dari Bu Farida yang ada di Palu ya. Terima kasih juga ada Pak Iswoyo ini, ada Sri Ibu Sri Rayu. Pak Iswoyo, nomor HP-nya hilang dong. Hilang dong katanya. Kehapus katanya, suruh WA Bu Rizky. Oke, ini ada juga yang dari Jakarta, ada dari ibu kota. Gimana
4: apa
1: lagi?
4: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, tahu sendiri ya.
4: Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat.
4: Harus lah, Bung Taufik gantengnya versi mak. Ya.
1: Ini pakai celemek warna merah nih Bung.
4: Merah, merah tanda berani gitu ya.
1: Luar biasa sekali.
4: Biasa di luar.
1: Biasa di luar.
4: Biar aman.
1: Oke, Pak Swayo, ini mau request lagunya apa nih?
4: Saya Mike Sera.
1: Oh ya, sorry, astagfirullahaladzim, Bu Mike Sera mau request lagu apa? Saya agak nggak tahu gimana gitu, Bung Mike.
4: Lagi ngeblank rupanya.
1: Ngeblank.
4: Aku mau dengar lagu Sonia yang koplo ya.
1: Sonia, kau panggil namaku.
4: Iya. Yang versi. Salamnya buat yang versi Kristanto tuh.
1: Oke, siap, koplo ya. Pokoknya yang koplo ya.
4: Okay. Iya.
1: Gas dong. Gas.
4: Gas
1: dong.
4: Iya dong.
1: Terima kasih dong.
4: Salamnya buat Bu.
1: Gimana ini suara
4: kagak? Ohnya ya, tampaknya. Bu Sri Purnomo itu tetangga aku dulu waktu masih di
1: Bu Sri Purnomo.
4: Masih di Tapak Doro dulu ya. Terus ada Pak Eko juga ya tadi. Okay. Ya. Juga ada Sri Rehana ya, buat Titi juga ya. Juga buat Bu Sri Poncowati sama Dokter Daninya ya. Dan cucu tercintanya juga. Juga buat Mbak Indah sama Mas Dar juga ya. Juga buat apa semua aja lah, bingung aku kalau aku sebut satu persatu ya.
1: Betul sekali, Bu.
4: Iya, macam mana pula ini. Aku sudah tua, sering pelupa, tapi sama duit aku ingat saja dan macam mana pula ya.
1: Betul. Hampir semua orang suka sama duit. Orang,
4: ya. Iya, itulah. Ya, Bung Taufik. Salam sama emak, salam hormat selalu.
1: Siap,
4: ya.
1: Terima kasih. Tetap
4: tetap semangat ya, Bung Taufik. Tetap sehat. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
1: Terima kasih.
4: Thank you. Arigato gozaimasu. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk Bung Mike Sera yang ada di Jakarta yang juga sudah bergabung. Tadi ada Pak Iswoyo juga. Tadi ada Bu siapa, Sri Rahayu yang minta nomor katanya, suruh WA panjenengan ya. Ini satu lagi yang ada di ujung telepon. Halo.
5: Halo. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang,
5: makin asik.
1: Oke.
5: Pak Jailani.
1: Terusan Batubara, Pak Jailani, apa kabar, Pak Jai?
5: Oh, saya masih baik saja.
1: Aku baik saja.
5: Aku baik saja.
1: Pak Jailani, ini mau request lagu apa nih, Pak?
5: Saya minta lagu Jangan Cintai Aku.
1: Jangan cintai aku. Jangan sayangi aku.
5: Iya, enak. Saya lagu favorit saya ini.
1: Oke. Jangan.
5: Terima kasih ya.
1: Sudah, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat semuanya aja deh.
1: Oke, siap. Hati-hati. Terima kasih Pak Jailani. Sehat selalu dan sukses selalu Pak Jailani, nggih.
5: Sama-sama.
1: Yo, terima kasih. Matur nuwun Pak Jailani. Oke, Pak Jailani, matur nuwun sangat sudah bergabung ya. Terus juga ada Bung Nawang Wulan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nawang Wulan Banjar Arum. Asri lagunya Kehilangan dari Roma Irama. Matur nuwun. Semoga Pak salamnya buat Pak Eko. Tadi ada Ibu Farida, salam kenal. Pak Iswoyo, ada Bu Sri Utami, ada buat Mas penyiarnya, semangat buat bertugas, semoga tidak capek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ada Bu Farida, Bang barusan turun pakai bahasa Jepang itu siapa? Itu tadi adalah Bung Mike Sera yang ada di Jakarta. Bung Mike Sera yang ada di Jakarta. Dulu sempat tinggal di Malang tapi karena satu hal harus pindah ke Jakarta ya. Terima kasih Bu Farida yang masih tetap monitor di Pro 4 Goyang Single Suara Budaya Nusantara. Untuk ada yang mau bergabung kembali boleh ya. Ini saya putarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest sama pendengar setia dari Radio Republik Indonesia Malang, dan selamat mendengarkan.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Saatnya saya juga harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Matur nuwun sangat, sudah jam 16.53 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Ciribanggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara, kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya, sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu, Saat itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
3: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: lepas jam 18. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pantai Duta di Desa Randatata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, semakin diminati oleh wisatawan sebagai destinasi wisata keluarga. Perpaduan panorama pantai, kemudian hutan mangrove, dan hutan pinus menjadi daya tarik utama yang membuat kunjungan wisatawan terus meningkat. Dalam hal ini, Pantai Duta menawarkan pengalaman wisata alam yang lengkap. Selain menikmati hamparan pantai dan deburan ombak, pengunjung dapat berjalan menyusuri jalur papan kayu di kawasan mangrove yang menjadi spot favorit untuk bersantai maupun berfoto. Sementara itu, hutan pinus yang rindang ini juga menghadirkan suasana sejuk dan nyaman bagi wisatawan. Menjelang sore hari, pengunjung disuguhi oleh pemandangan matahari terbenam yang menjadi salah satu daya tarik utama destinasi wisata tersebut. Selain panorama alam, Pantai Duta didukung pula dengan berbagai fasilitas penunjang seperti kamar mandi, tempat ibadah, area istirahat, dan juga sentra UMKM yang menyediakan aneka kuliner bagi wisatawan. Harga tiket masuk yang terjangkau juga turut menjadikan pantai ini pun sebagai pilihan rekreasi keluarga ketika akhir pekan maupun hari libur. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, impas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya pamireng, saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengki. Pokoknya tante jawangi ing wengi iki kita bakal seru-seruan bareng, soalnya mungkin bakal bahas kata informasi nge, seputar informasi budaya, kemudian informasi tradisi ning Malang Raya, Jawa Timur lan sekitari. Panjenengan nggih saged gabungan nggih di malam hari ini, langsung wae bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami ya di 081 555 69 1053. Pokoknya kalau tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih. Jadi selama 2 jam ke depan nanti mungkin bakali wonten kata informasi yang bisa Anda dengarkan, dan juga sambil menemani panjenengan sedoyo yang lagi bersantai ya bersama dengan keluarga, ini juga akan ada beberapa lagu-lagu tembang Jawa yang tentunya bisa menghibur Anda semuanya. Ya wes, langsung wae kali ini ya, sambil menunggu pendengar yang telah bergabung di malam hari ini, langsung aja kali ini kita dengarkan dulu ada Ngamen 2 dari Vira Cantika. Sugeng mirengaken.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih di Tejowangi dan Grespol nggih, di hari ini di tanggal 28 Mei 2026 ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ngeten niku nggih. Oke deh, nanti kita akan bahas soal kebiasaan masyarakat ya menjelang dan setelah Idul Adha kira-kira seperti apa gitu ya. Tapi sebelum itu, waduh lah kok udah terputus nih. Tadi ada Agung Iswoyo gabungan ya dan sekarang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejowangi
1: Jan Grespol.
0: Jan Grespol. Agung, pripun kabari Agung?
1: Pak Sopo Agung.
0: Agung Iswoyo. Kan panggilannya Agung.
1: Iya. Mbak Mbak Yayah ya.
0: Nggih, betul sekali sama Mbak Yaya.
1: Alhamdulillah, ini dapat sapaan dari ikan hiu ikan patin langsung.
0: Oh, Buriatin, monggo gabungan Buriatin. Ditunggu lo Buriatin ini ya, awas kalau nggak gabungan.
1: Iya, awas ya.
0: Saya ngambek nanti. Yang menemani yang siaran, betul sekali.
1: Dapat salam dari Mas Eko Dampit, Mbak
0: salam
1: Yaya.
0: Salam juga untuk Mas Eko di Dampit, monggo gabungan juga.
1: Siapa iki miskal?
0: Waduh, iki kok wae sing miskal Agung Iswoyo lho.
1: Iya, HP-nya 2.
0: Oh, tak kira HP-nya 5. Kurang banyak berarti Agung.
1: 5. Tangane loro.
0: Loh, yo gantian to Agung. Tangane 5, gitu ya. Tangane 2, HP-ne 5 kan ya gak masalah.
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya genre-nya? Ini Banyuwangian, lagu-lagu Jawa ngeten niku. Heeh. Nikan-nikan salindri bangsane niku. Napa?
1: Gerigis ya.
0: Gerigis siap.
1: Kurang manis, tambahi gula. Penyiare manis.
0: Misoi. Wei sapa ya? Wei bojoku to aku.
1: Wei bojone ya. Wei bapak ya.
0: Wei bapak kula, wei bojoku lo.
1: 1.2, cakep. Cantik. Siapa yang punya?
0: Mantap.
1: Berapa yang punya nomor WA dan rekeningnya?
0: Nomor WA-nya cuma 1. Kalau rekeningnya ada 1 juga, wes gak usah banyak-banyak. Dari kis apa?
1: Lagunya itu ya, lagunya.
0: Mau yang dari siapa ini yang nyanyi? Ya, Kong, ada Niken, ada Era Shakira, ada Erlida juga. Mau yang
1: biasanya
0: mana?
1: Biasanya siapa ya? Era sing, kalau nggak salah
0: Era,
1: ya.
0: Era Syakira, apa Hima, apa Mbak Yaya?
1: Mbak Yaya yo boleh.
0: Boleh Mbak Yaya yo, tenan yo. Awas mana nanti kalau misalkan pas aku nyanyi kemudian radio diganti, awas lo ya Agung yo.
1: Kalau saya suaranya koyo anu. Berdek.
0: Oh, aduh, lah yang menggelegar.
1: Jadi lebih baik gak nyanyi daripada nyanyi.
0: Saya sebenarnya juga gitu, bukan kayak gledek. Iya dong. Wes, guyontok kalau sama aku ini.
1: Enggak
0: salamnya.
1: Apa,
0: enggak apa-apa.
1: Daripada anu apa ya?
0: Biar muring, makin muring. Awet muda ya Agung ya. Oke deh.
1: Ada negara yang cuman 2 huruf.
0: 2 huruf. Negara mana itu? Negara mana ya? AS. Amerika Serikat, oh bukan?
1: Bukan, kalau Amerika Serikat kan singkatan, ini cuma 2 huruf.
0: Oh emang tulisannya cuma 2?
1: Ya,
0: 2 huruf. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Apakah itu? Wah aku penasaran.
1: Ayo, dijawab aja mbak ya, timang suen.
0: Lah ya itu, saya tuh AS tadi salah, kan bingung ini apa AS, kira-kira
1: US yo. Bukan singkatan itu nama negara. Singkatan kan.
0: Oh, berarti apa nih? Setelah
1: makan ini cuman 2. Y sama N gitu.
0: Y sama N. Y N.
1: Coba dibaca.
0: Y Y N.
1: U N. Y sama N. Jadi Yaman.
0: Ya. Nyaman. Y sama N. Betul wis, jan aku ngiswoyo iki yo, idene iku lho ono ae.
1: Mbak, sama
0: dalam.
1: Kapan pulang ke Pari Ndongko? Aku punya teman di Ndongko Pari.
0: Siapa namanya?
1: Darno, tapi beliaunya sudah wafat
0: Lo
1: nyeblung sumur.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih.
1: Dulu teman jahit di Malang.
0: Oh, Malang nggih. Turut berduka cita nggih, Akung.
1: Nggih. Sampun ngaten mawon nggih.
0: Siap, Akung Iswoyo, ditunggu lagune.
1: Wektalipun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Akung Iswoyo juga bergabung nggih di malam hari ini. Pokoknya ditunggu era Syakira dengan gerige selai sawai milih sing ayu-ayu. Ya wis, ini ada yang lagi bergabung juga, ada ikan hiu ikan patin, ada I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
0: Gimana kabari? Cakep.
2: Ikan hiu ikan patin.
0: Cakep.
2: I love you Riatin.
0: Nah, wis pokoknya pantun yang satu ini sangat melekat ya. Pokoknya kalau ada ikan hiu ikan patin pasti lanjutannya nah, I love sekali. You Bu Riatin.
2: Pantunnya sangat hebat sekali.
0: Lah, gini ku ini siapa yang bikin dulu ini? Emang Akung Iswoyo ta, Bu?
2: Yang bikin ya Pak Iswoyo sendiri.
0: Oh, aduh luar biasa. Emang Pak Iswoyo ini apa saya. Ya idenya itu loh sangat kreatif ya.
2: Ini penjenengan, penjenengan kula paringi puisi.
0: Waduh, gimana puisinya Bu Riatin?
2: Puisinya itu rindu yang mendalam.
0: Rindu yang mendalam dari Bu Riatin, monggo.
2: Saya sangat rindu sama Mbak Yaya itu.
0: Oh, saya juga sangat merindukan Bu Riatin.
2: Iya.
0: Monggo Ibu.
2: Rindu yang mendalam. Gelora asmara yang begitu membara. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna. Menggelora satu, getarkan jiwa. Perlahan menusuk hati. Pahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna. Betul?
0: Betul, 100 untuk Bu Riatin, cakep.
2: Ya, studio berdekatan di Mandulan tak pernah sirna.
0: Masya Allah, baiklah. Semoga selalu terhibur ya, Bu Riatin.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa, hayo lagu-lagu tema Jawaan ini kalau malam. Padahal banyak loh lagu sing enak-enak itu, padahal banyak lagu nih yang enak-enak.
2: Campur sari ya?
0: Campur sarian.
2: Kopi Tresno.
0: Sebentar apa? Kami carikan dulu ya.
2: Ada kopi Tresno?
0: Sebentar Ibu, tak carikan dulu. Ada. Salamnya buat siapa? Ada kopi Tresno ada.
2: Kopi Tresno, kopi apa jalan nomor warung kopi gitu ya. Dekat anak warung kopi ya, kopi Tresno gitu ya.
0: Oke, ada ini kopi Tresno Bu Riatin, monggo nanti.
2: Ya ada. Ada.
0: Ya. Salamnya untuk siapa?
2: Salami buat Pak Ismoyo tadi, makasih Senggelani. Aceng sudah naik ya?
0: Mas Aceng belum.
2: Oh ayo Aceng, Bunda Raden nomor 2 loh, nomor 2 atau nomor 3?
0: Nomor 2, tadi yang pertama Akung Ismoyo.
2: Oh berarti nomor 2 Aceng. Pak Grandong, ayo.
0: Pak Grandong ayo, monggo.
2: Ayo Pak Suranto, Bunda Raden nomor 2. Amoy di Taiwan, Busi di Amerika. Kipir dan Nukapir loh, luar negeri.
0: Elah ngeniku.
2: Wingi ana tadi anu itu. Bu siapa anu yang di Palu tadi ya? Yang di Palu tadi ya? Salam kenal yang di Palu.
0: Siap.
2: Ya, Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Sri Niwake.
0: Langgeniku di absen ya satu-satu.
2: Bu Pandan, Pak Widi-Widi, Pak Ismoyo, makasih senggelan tadi ya. Pak Eko Rembun, ayo Pak Eko.
0: Ayo Pak Eko monggo.
2: Faris aku nomor loro Faris.
0: Nggih.
2: Safitri,
0: Bu Indah. Siap.
2: Ada semuanya ya
0: dan semuanya
2: yang mendengarkan sekarang ya.
0: Siap Bu Riatin.
2: 1, 2, 3 sayang semuanya loh.
0: Nggih. Oh ya harus sayang semuanya.
2: Salam alep you penyari.
0: I love you pool Bu Riatin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Ibu Riatin juga nggih kembali bergabung. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tejo Wangi.
3: Waalaikumsalam, Tejo Wangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol, Bu Sri Purnomo, gimana kabar Ibu hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nggih, semoga selalu diberikan kesehatan nggih. Amin amin. Ibu Sri Purnomo sudah makan daging berapa kilo Ibu? Biasanya kan gitu ya, karena lagi apa hari raya kurban jadinya kayak dipuas-puasin makan daging ya ten iku lho Bu.
3: Mboten, Mbak.
0: Oh, mboten.
3: Sairis.
0: Oh, sairis.
3: Lari-lari.
0: Nggih, nggih. Lah niku nggih napa mboten kurang to, Bu? Satu iris mawon niku maemi.
3: Mboten.
0: Mboten nggih.
3: Pokoke nyicipi.
0: Nyicipi mawon nggih, siap. Semoga sehat selalu ya, Bu Sri Purnomo ya. Amin amin. Baiklah. Ini Bu Sri Purnomo mau diputarkan lagu apa malam hari ini?
3: Nggih, lagu nipun Ali-ali Mripat Biru.
0: Ali-ali Mripat Biru nggih, niki wonten Lina Asmara kali ini Ken Salindri.
3: Sampun tak kersa panjenengan.
0: Oh, nggih, siap. Oh, nggih, siap. Niki dari Lina Asmara nggih, soalnya wau kopi tresno niki pun kula pilihno yang dari Niken Salindri. Nggih, Bu, nggih.
3: Mboten napa.
0: Nggih, salami untuk siapa ini?
3: Nggih, salamipun kagem Bu Radin kula wau pun. Lajeng Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Bu Nawangulan, Bu Sri Gati, Iki, lajeng Pak Eko, Pak Grando, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Ismun, Lansa Timus, kalian Mas Paris, Lan Mas Aceng.
0: Siap.
3: Sugeng bisa ngetaken.
0: Siap.
3: Mbak Yaya, tansah sehat-sehat keluarga.
0: Amin, lahir amin. Amin.
3: Tetap semangat.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo sudah bergabung nggih. Pokoke ditunggu mawon lagu ini mengke Ali-ali Mripat Biru Lina Asmara. Kemudian wonten yang gabungan juga via WhatsApp wonten Mas Faris dari Batu. Teh Jawangi Jian Grespol sugeng dalu Mbak Yaya sugeng dalu Mas Faris. Niki saking Faris wonten Batu badhe nyuwun request tembangi Lili Amora senjudulin Nemen. Nemene. Niki mintae yang versi DJ Remix ya. Pokoknya lek Mas Faris niki selalu ya request niki DJ Remix. Ini yang ajib-ajib ngeten niku. Kemudian salami kagem Mbak Yudiana Riza, kemudian Mbak Yusafalita, Mbak Yudila Fadila, nggih, kemudian Kang Taufik Miss Bun, Kang Bagas, Kang Ian, Kang Ruli, Kang Arga, Kang Aji, Kang Ari, Bunda Riatin, dan kagem Mbak Yaya matur suwun sanget medalipun. Sami-sami pokoknya ditunggu mawon lagune nggih. Matur suwun sangat sudah bergabung dan semoga terhibur selalu. Ya wis, nanti ayo kita bahas soal tema kita di hari ini, yaitu kebiasaan masyarakat ya ketika menjelang atau setelah perayaan Hari Raya Idul Adha nggih. Dan saat niki kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda. Yang pertama kali ini ada Gerigis, kemudian nanti dilanjutkan dengan Kopi Trisno Sugeng Mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Induk Gadang, Kota Malang ini tetap bergeliat di tengah proses revitalisasi dan penataan ulang pasar yang kini memasuki tahap akhir. Meskipun sebagian pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang relatif sepi selama masa transisi, perputaran uang di kawasan tersebut masih tergolong tinggi, yakni mencapai 2 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah perharinya. Pendengar, hingga akhir Mei 2026, progres pembangunan fisik Pasar Induk Gadang dilaporkan telah mencapai 85%. Pemerintah Kota Malang optimis seluruh pekerjaan finishing dapat diselesaikan pada Juni 2026. Selain pembangunan fasilitas utama pasar, pemerintah Kota Malang juga mempercepat pembangunan akses jalan yang menghubungkan kawasan pasar dengan wilayah Bumi Ayu, di mana proyek pengaspalan jalan tersebut ditargetkan mulai berjalan paralel pada pertengahan Juni mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengapresiasi kekompakan pedagang selama proses relokasi berlangsung. Menurutnya, proses perpindahan pedagang ke tempat penampungan sementara di area belakang pasar berjalan dengan kondusif dan dilakukan secara mandiri oleh para pedagang bersama dengan paguyuban pasar. Terakhir, Eko menegaskan di mana seluruh area Pasar Induk Gadang tetap menjadi aset milik pemerintah Kota Malang. Penataan akses jalan dan jembatan pun dilakukan saat ini disebutkan tidak mengubah status kepemilikan aset negara. Demikian Pewarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pewarta Enggal, Perempat, RRI Malang.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Teh Jewangi dan Crespo, pokoknya ya di malam hari ini kita akan bahas soal kebiasaan masyarakat menjelang dan setelah Idul Adha ya. Karena di hari ini juga masih dalam nuansa Idul Adha gitu ya. Kebetulan di kampung saya juga tadi sepertinya masih ada sebagian masjid yang mulai menyembeli di hari ini begitu. Nah tentunya Idul Adha ini merupakan salah satu momen besar ya bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain dikenal sebagai Hari Raya Kurban, ternyata Idul Adha ini juga menjadi waktu yang penuh makna tentang keikhlasan, kepedulian sosial, dan kebersamaan antar sesama. Apalagi di berbagai daerah ya, perayaan ini juga punya suatu kebiasaan gitu yang dilakukan oleh masyarakatnya. Ada tradisi unik yang juga terus dijaga turun-temurun setiap menjelang dan saat perayaan Idul Adha berlangsung. Sedaya pamirong menjelang hari raya, suasanai biasanya itu mulai terasa beberapa hari sebelumnya ya. Ada pasar tradisional yang menjadi lebih ramai dari biasanya. Dan bahkan banyak masyarakat berburu kebutuhan dapur, kemudian membeli bumbu masakan, hingga mempersiapkan perlengkapan ibadah. Dan bahkan tidak sedikit pula warga yang mulai membersihkan rumah dan lingkungan sekitar sebagai bentuk kesiapan dalam menyambut hari besar. Kemudian selain itu, salah satu pemandangan yang paling khas adalah hadirnya lapak berjualan hewan kurban di pinggir jalan ataupun di lapangan terbuka. Ada sapi, ada kambing, dan bahkan domba yang mulai didatangkan dari berbagai daerah gitu ya. Dan masyarakat yang hendak berkurban biasanya datang bersama dengan keluarga untuk memilih hewan ternak. Ada yang mempertimbangkan ukuran hewan, kemudian kesehatannya gimana, hingga harga yang sesuai dengan kemampuan. Menariknya, tradisi dalam memilih hewan kurban ini seringkali menjadi momen kebersamaan tersendiri. Ada anak-anak yang biasanya terlihat antusias ya ketika melihat hewan-hewan kurban dari dekat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memberi nama sementara pada kambing atau sapi pilihan keluarganya. Jadi suasana seperti inilah yang menciptakan kenangan hangat yang terus diingat hingga dewasa. Kemudian menjelang malam takbiran, Idul Adha ini juga punya suasana yang sangat khas banget ya. Ada kumandang takbir yang terdengar menggema dari masjid ke masjid, ada dari musola hingga rumah-rumah warga. Dan banyak juga masyarakat yang menggelar takbir keliling, baik itu dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan hias. Nah, di mana tradisi ini bukan hanya menjadi bentuk syiar agama ya, tapi juga ajang dalam mempererat hubungan sosial antar warga. Apalagi di sejumlah kampung, warga biasanya bergotong royong mempersiapkan lokasi penyembelihan hewan kurban. Ada yang memasang tenda, kemudian membersihkan halaman masjid, bahkan ada yang menyiapkan alat pemotongan hingga membagi tugas panitia. Semua ini tentunya dilakukan bersama-sama dengan semangat kebersamaan yang kuat. Kemudian di hari H Idul Adha tiba, masyarakat ini biasanya berbondong-bondong ya bersama-sama gitu untuk menuju masjid dan lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Mereka mengenakan pakaian terbaik dan membawa suasana penuh sukacita. Setelah sholat, ini ada momen saling bersalaman dan bermaaf-maafan yang tentunya menjadi tradisi yang sangat hangat gitu ya. Bahkan banyak keluarga juga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul bersama dengan sanak saudara ya. Tapi tentunya salah satu nilai paling penting dalam perayaan Idul Adha ini adalah semangat dalam berbagi kepada sesama. Di mana daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang. Dan inilah yang membuat Idul Adha terasa begitu istimewa, dikarenakan kebahagiaannya itu tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok saja ya, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian tradisi masak bersama ini juga bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Setelah pembagian daging kurban, tentunya ini dapur-dapur rumah udah mulai sibuk dalam mengolah berbagai hidangan khas. Ada sate, ada gulai, ada tongseng, ada rendang, hingga sop daging yang aromanya itu loh menggoda selera banget. Kemudian gak jarang ya tetangga kita saling bertukar masakan sebagai bentuk
silaturahmi. Jadi kalau diingat ya, suasana di kampung itu menjadi lebih hidup dikarenakan warga berkumpul, kemudian mereka berbincang dan bahkan menikmati hidangan bersama. Nah, kebersamaan sederhana seperti inilah yang membuat nilai Idul Adha terasa begitu dekat di hati masyarakat. Sedaya pemirsa, inilah sebagian gambaran ya kebiasaan masyarakat ketika menyambut Hari Raya Idul Adha tentunya. Nah, setelah ini kita akan kembali bahas makna sosial dan tradisi unik Idul Adha di berbagai daerah Indonesia. Jadi bagian yang penasaran ya, jangan kemana-mana, pastikan panjenengan sedoyo ini masih mirengaken teh jawangi Jan Crespol.

0: udah meninggal.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pemirsa masih di ini ya, menikmati suasana Lebaran Kurban atau Lebaran Idul Adha gitu ya. Jadi ternyata di beberapa daerah Indonesia itu juga tentunya ada sebuah tradisi yang telah mereka jalankan ya secara turun-temurun seperti itu. Dan kalau kita bicara soal Idul Adha ya, tentunya ini bukan hanya soal penyembelihan hewan kurban semata ya, ini lebih dari itu, di mana hari raya ini mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial yang sangat mendalam. Oleh karena itulah banyak masyarakat menjadikan Idul Adha ya sebagai momentum dalam memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong. Apalagi di berbagai daerah Indonesia ya, ini juga terdapat sebuah tradisi dan kebudayaan unik yang selalu hadir di setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Jadi tentunya perayaan seperti ini selalu ada karena memang selalu diwariskan secara turun-temurun dan bahkan masih lestari hingga sekarang.
1: Tambah setahun umur
0: Dan menariknya lagi, Hari Raya Idul Adha ini tentunya menjadi momen untuk pulang kampung ya bagi sebagian orang, di mana mereka yang biasanya merantau biasanya menyempatkan diri untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Suasana hangat penuh canda dan cerita tentunya membuat perayaan Idul Adha semakin bermakna begitu ya. Apalagi bagi anak-anak, ini momen Hari Raya Kurban juga menghadirkan pengalaman yang berbeda. Mereka belajar terkait dengan arti kata kurban, kemudian melihat proses gotong royong masyarakat, hingga memahami pentingnya rasa syukur. Nah, dari sinilah ada nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, begitu ya. Tentunya kebiasaan ketika Hari Raya Idul Adha menunjukkan kalau tradisi ini bukan sekedar rutinitas tahunan saja, tapi di dalamnya juga terdapat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan rasa peduli di tengah hidup masyarakat. Dan semoga semangat Idul Adha ini tidak cuma hadir ya ketika perayaan hari raya saja, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semuanya menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan tentunya lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dan gak terasa tentunya waktu berjalan dengan sangat cepat, tiba-tiba sudah mau jam 8 malam saja gitu ya. Dengan demikian waktunya Tejo Wangi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya di malam hari akan ada Mbah Demen yang akan menemani panjenengan sedoyo di malam hari ini ya, di jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini waktunya saya, Mbak Yaya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

jero banyu mangan tahu ana tengah latar ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab roh rupaku kaya Raden Bentar ngono.

0: kelebo. Lambe sampe linu. Eh, alah. Nggih sing dereng kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken.
1: Kula santang.
0: Sopo bani rek? Wong kenalan masih mboten roh rupane krungu suarane lak padha mawon dulur. Jeneng kula Bogel. Alias Raden Ngabei Sastra Minolokibo Kapindanu Sugriwa mati dikompo. Raden ta tukang tembel aku iki. Omah kula ngene Pandaan. Bojo kula wedok, wedok mulai cilik. Jarine sing ngrungokno, kabeh wong lanang bojone ya wedok. Gak mesti paseman niku tau rabi lanang yoan. Lah omah kula pinggir embong. Pokoke nek enten omah gedhong ngarep enten cagak gendera lho niku kecamatan. Omah kula kulone. Nek enten omah gedhong gentenge karang pilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omah Cina. Omah kula mburine. Nek enten omah cagak papat, gedheke papat, gentenge papat. Lho niku omah kula. Lamburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantun dikulup. Bendina mangan kulup godhong kates. Iya nek Kartolo enak, kulupe kentang, wortel, seledri, paling elek Kartolo godhong pring. Tapi enak lho masih godhong pring lho. Pokoke dirajang lembut ngono, wis gak krasa wis. Cece nek paseman, nek paseman ancene takoni, kulup gak tahu pancene, sayur-sayur gak tahu. Umume paseman daging. Umume daging paseman. Aku mrono kadang kaya iwak empal, kadang kaya dendeng ragi. Kaya winginane aku diampirno ambek Makkah iku. Bojone sing enom. Bojone sing enom ngampirno aku. Eh, Gal, mau piro? Iya, Mak. Waduh, aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan. Waduh, mbok tak kei rasane iki mesti lawe dendeng ragi. Kaget aku. Dek puering, petok munjung, tak delok, tak sangka no dendeng ragi, tibane debok bosok. Eh, sopo rek, lo? Sapa antun?
2: Iki kaya bonggel.
0: Bonggel ya?
2: Kok kan?
0: Sapa?
2: Bonggol. Oh. Brogol.
0: Bogel.
2: Bogel.
0: Suwe gak kepethuk. Nangan diari?
2: Iya, wakon tak petuk ngilang-ngilangi ngailingi kau ni kunyalang celana ku gak kau nulis no.
0: Kapan iku? Omek bisa naik.
2: Panjen gak tau kepetuk.
0: Oh, kau ni ku.
2: Iya.
0: Kau ni ku gak tau kepetuk aku sih.
2: Iya.
0: Lah kau gak tau nang omahku ku apa?
2: Lah, apa sih kau gak nanggonmu kan romahmu gila.
0: Lo, lah yang berana cerro.
2: Ah, mah.
0: Kau romahku sih.
2: Nanti sih.
0: Kau lak rupa patung sapi.
2: Lah, ya iku.
0: Ya iku tu brun.
2: Aduh ngawur ae.
0: Kan rabi ya?
2: Wis.
0: Oh, rabi.
2: Heeh.
0: Bojomu ya wong?
2: Gak pedet. Ya wong gel, kok gone pada umume wong ya rabi wong.
0: Oh, ana kalane kok ana wong sing rabi sik arek kaya.
2: Lho, iku lak ngomong putu warane.
0: Kok baru ngomong ya?
2: Iya, di bawah umur termasuk arek.
0: Oh, iya.
2: Di atas 17 termasuk wong.
0: Iya.
2: Iya, wong bojo gue.
0: Wong biasa ya.
2: Iya, kadang-kadang ya wong gendeng. Ya wong biasa.
0: Lah iya wong biasa ri.
2: Iya
0: iya iya.
2: Mm-mm.
0: Terus bojomu ku nyambut gawe apa?
2: Nyambut gawe ne.
0: Saanane ya.
2: Iya wis rok-rok asem
0: kadang-kadang wong swasta ya.
2: Iya asem oh. Yuja ku dirok ya kan. Kon niku ya saanane.
0: Iya,
2: wis anak. Aku rabi lak suwe ta?
0: Oh wis suwe. Wis pirang taun?
2: Wis petang taun.
0: Hmm, petang taun.
2: Iya, anakku loro.
0: Loro?
2: Iya.
0: Oh, lanang wedok.
2: Eh?
0: Lanang wedok.
2: Kok iso lanang wedok ya apa
0: sih? Loh, lah iya kok wedok-wedok tok. Lanang-lanang tok.
2: Yo lanang wedok.
0: Yo lanang wedok.
2: Yo cuma warnane loro.
0: Lho kok warnane loro ya, Sri?
2: Siji Medura, siji Manjar.
0: Rek kan gendeng apa kok rabi wong Banjar iki?
2: Lho, aku ra
0: oh,
2: rabi loro.
0: Bojomu loro
2: ta? Iya.
0: Lah kon bojo sitok, anakmu pernah loro.
2: Bojo loro.
0: Bojo loro, sitok wong Banjar.
2: Heeh.
0: Iya, iya.
2: Sitok Medura, sitok Banjar.
0: Oh. Sitok Medura, sitok Banjar.
2: Wah, aku rabi Medura mbok tuwa iki.
0: Iya.
2: Pinter dagangan ini.
0: Oh, pinter dagang.
2: Iya, pinter oh. Dodolan.
0: Dodol apa ae?
2: Ya celanaku, ya klambiku.
0: Iku gak dodolan yo krombeng.
2: Ya dodol juwet ya jeruk macam-macam dagangane.
0: Iya. Lah sing Banjar iki?
2: Banjar iki wong pengalaman.
0: Oh, pengalaman.
2: Iya.
0: Apa pengalamane?
2: Pengalaman SD.
0: Ri, you can Wong SD pengalaman kok niku.
2: Ya wis pengalaman niku ya termasuk roh-roh buruk ta.
0: Oh, roh-roh buruk.
2: Iya ya kertas kelaras. Kelaran niku.
0: Oh, niku goblok niku.
2: Iya. Rabi lur iku repot.
0: Oh, kok
2: saiki nek wong lanang kurang adil.
0: Iya, iya.
2: Iku
0: iya.
2: Termasuk awak dhewe iki. Eh kok sawangane kurang cinta mbek wong wedok.
0: Heeh.
2: Rabi luru aku saiki.
0: Kok beno omah kok dadi situ?
2: Iya. Ya berdekatan.
0: Oh, berdekatan.
2: Tenaga tua iki dadi ado-ado.
0: Oh, dadi kok geno omah.
2: Heeh, sing situ kulon kali, sing situ wetan kali.
0: Oh, api nyabrang.
2: Iya, kanek wote.
0: Sing wetan gati.
2: Kulon gati.
0: Nek ditimbang
2: padha bobote.
0: Loh. Bapak karo
2: karo
0: meteng bareng
2: iya
0: oh meteng piro bojo milik gini
2: pitu
0: kan dia
2: batuk telu geger papat kok kok niku pitu ketungane
0: oh maksudku meteng pirang wulan ngono lho
2: pitung wulan
0: oh pitu mlaku
2: mlaku
0: oh lek ngono wolu merangkang ya
2: iya terus songo mencolot rasamu kodok ta kon niku
0: au pitu mlaku wolu terus songo lain
2: iya waduh sing cilik iku
0: iya
2: bakale pinter
0: iya iya iya
2: gak sekolah no
0: lah wong pinter gak di sekolah no keliru kan itu
2: maksudmu ya apa?
0: Loh wong pinter kudu di sekolah no
2: loh lana sekolah pinter gak ngalah no bapak ini lana
0: oh goblok
2: aku nek melawak enak aku lah kalah
0: iya ri oh kan itu maksudku pinter itu ya di pelajari pengetahuan cek tambah
2: sekolah
0: besok,
2: syukur
0: nah, besok cek berguna bagi nusa dan bangsa
2: iya ini nyambut gaya nenek kena dengan ngeri wong tua
0: lah
2: oh tadi wong tua gak mangan-mangan gak ngandol anak ngono ta
0: wah iki yo gak ngono ri pada umumnya iku ngono lho
2: jagane wong tua pensiun
0: lah
2: iya nek dinas
0: soalnya kan diluntas lak remak ri dan
2: kaya kon iku lah gak dinas ta
0: enggak dinas
2: tapi kon oleh pensiun
0: iya
2: pensiunmu nek wis mati kel lho iya
0: ya padha mek kondri
2: kok tangga iku apa oleh beras oleh dhuwit bareng
0: padha mek konek ngono ri
2: iya kan jare kepaten
0: iya pingi
2: wis purane gak iso rono ya
0: kon niku
2: meneh-meneh nek kepaten maneh ta rono
0: kon niku kok ngalap kanca kepaten jeri
2: lho
0: kok kon niku elek atimu kon niku
2: kanggo memperat seduluran kan kudu ngono
0: iya iya supaya cek raket cek gak kepaten obor lah di mana kepaten obor
2: alung kenci
0: oh kon niku
2: lamun lentrik iku jan
0: ngene lho ri kon niku pancen tak goleki pirang-pirang dino suwe gak petu aku kangen kon
2: waduh nek wis kepeto nang rabin ta pasti kangen bareng pada ini sirisiran ya
0: persamu kan gendak aku ah.
2: Ini sedikit banyak sampai aku maru
0: ayo maru tekan di kan taruh ayo kan tahu lu
2: lah bisa lah kan tahu
0: iya
2: anu
0: iya
2: menggipun rawalan kan iya
0: oh kan aja kan lu kan
2: iya gak guyon-guyon
0: guyon kan iku
2: wong kan gak guyon
0: kan iku aja buka sing barang wis pendem
2: kayak wong mati barang
0: bukan apa? Maksudku aja nggugah asu turu.
2: Malah apa? Wong aku nggugah anakku gak kober. Kok nggugah asu barang ngene.
0: Anakmu aja kon nggugah. Moro keplekno ngono lho.
2: Waduh ya pancen wong kuwi anak akeh gak nyambut gawe ku pancen wong tua berat pancen.
0: Lah,
2: tapi anakku saiki jembarang teko pendidikan.
0: Iya.
2: Ya nek bapak niku ngerti.
0: Iya.
2: Gelem sekolah no anak, anak besok nasibnya ya enak.
0: Iya.
2: Kenyataannya anakku iki sing Madura iki.
0: Ya apa?
2: Waduh sing jenenge Soleman iki. Pinter iki iso nyemir sepatu bareng.
0: Oh ngono pinter. Ngono pengalaman. Oh nyemir sepatu
2: iki tuh
0: pengalaman.
2: Termasuk lah garu isin ta.
0: Iya.
2: Lah nek arep garu isin iku calone pinter.
0: Kon kudu ngerti apa sebabnya anakmu garu isin.
2: Iya apa?
0: Sebab iku ndelok dukur-dukurane.
2: Oh biyen aku tau manal rijo ya. Kon niku kok dukur-dukur bareng. Anakmu ya apa sih coba ambek anakku perbandingane apa?
0: Lho ado. Ado.
2: Iya wong kon pandaan aku Kubang.
0: Lho maksudku gak ngono. Masih rupane siji.
2: Wah siji.
0: Delok ya. Anakku wedok wayu.
2: Wayu ya.
0: Iya siji ambek anakmu.
2: Isi kile jeplak.
0: Ri, kon ngati buka rahasia. Masih anakku sikile kile jeplak. Apa sih? Pokoknya karo wong lah wis ya. Paling sing rumah kanca dhewe sih.
2: Iya iya iya. Iku rahasia
0: wae. Iya rahasia.
2: Wis anakmu lek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki? Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa?
0: Lho ya mestine matur suwun.
2: Ah, pendidikanmu kurang.
0: Lha lek anakmu?
2: Nah aku, iya. Anakku teko.
0: Iya.
2: Nek jange dikeki wong. Heeh. Diroyok dhuwit.
0: Yo soalnya delok niru bapak ini.
2: Kenapa?
0: Iya, soalnya bapak ini biyen maling.
2: Oh no. Iya tapi aku maling gak ijen.
0: Sampai siapa?
2: Sampai kon.
0: Lho, aku masih ambek lek pengkon pamanmu ayo.
2: Waduh.
0: Pamanmu siapa jenenge iki?
2: Masih ngono pamanmu kan gendak bebekku.
0: Oh, niku. Lah lha apa? Wong bebekmu
2: kanca dhewe.
0: Eh, kanca
2: dhewe.
0: Enggak. Siapa iku?
2: Wah.
0: Lho.
1: Lho. Wis nglumut.
2: Mulai.
1: Kakak wis nglumbruk. Waduh, lho Gel.
0: Iya.
1: Lho, aku wingi teko ngene Singosari liwat kampungmu, gangmu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kutuk maro tuamu.
2: Iya, tapi lagake
1: apa?
2: Eh, lagake koyo cerita saripan.
1: Kutuk maro tuane dokter.
0: Kan masih petuk para tua aku menengoke.
1: Lho gak ngono, ayo mesti kon ngomong. Petuk saripan aku. Dokar, rokok e kelodon. Baru kepethuk aku. Lho, dik pas semaner. Kang Pan enten dah. Satu tuh, gokil.
2: Wis tak sawet deweku.
1: Ati sampeyan dari
2: ngono. Ngojo ngilokno pribadi ambek kanca
0: kabeh. Iya, iya. Aku ya roh kon.
1: Iya, Pak.
0: Soale aku dikandani bapak.
1: Iya, iya.
0: Aku mung petuk Pak Baseman nak.
1: Iya, iya, iya.
0: Malah numpak bis cipto.
1: Iya, iya.
2: Mas. Bagi delane penak kok wis maju.
1: Iya, Pak.
2: Biyen sik nome kok ganteng ya.
1: Iya, saiki.
2: Saiki tuwek-tuwek kupinge koyo ditendhik.
1: Gacuk ya niku. Ya Allah, kok ini kebanget
2: sih. Enggak sih, kupingnya melengku kok gak kayak kupingnya terwelun kenceng.
1: Kalau kuping kok ditidik kan itu. Ya apa, Gil? Apa ini Katia? Bojomu, bojomu Katia.
0: Kan kok lah tatu.
1: Aku kita akan kabar bojomu Katia, ya apa Katia?
0: Ya ada om apa itu kan
1: itu.
0: Oh iya.
1: Mulai banget, kok tidak boleh masih bojomu antep ya.
0: Lampu, lampu, lampu. Ayo, ayo, ayo.
1: Batu. Kau nak mulut kau tangga apa? Bujung mesti antep pak. Kenapa ya? Pada marujak.
2: Mas,
0: kau ni kui saya nak buka. Pati ni kau
2: coba. Lagi macai kau lain.
1: Apa?
2: Biasa ingat kau biasa ikut udeng-udengan, kau sarung pendek. Mana tadi apa?
1: Kau sekar kan?
2: Iya.
1: Iya. Iya.
2: Tadi orang gendeng dah.
1: Oh, sekarang tak kerugian. Kau dah aku pendekar.
2: Oh, pendekar.
0: Terus
2: aku dah pendekar.
1: Apa?
2: Bapak nendek ketrak cikar.
1: Oh, ngawur ae.
0: Pendekar iku iya. Wong ndek wetenge mekar.
1: Jago silat. Jago silat.
2: Oh, jago silat.
1: Jago silat.
2: Oh, iya.
1: Perlu buka aku.
2: Nggih. Hmm.
1: Lon. Oh, opo iki?
2: Opo iki?
1: Cimai.
2: Oh, cimai ya.
1: Iya.
2: Sing meneh.
1: Iki. Ah.
2: Apa?
1: Cianjur.
2: Oh, Cianjur.
1: Ayo gimana? Wah.

0: Biyen niku apa? Latihan nondi?
1: Hah?
0: Belajar nondi?
1: Loh, aku Jawa Barat kono.
0: Oh, Jawa Barat.
1: Iya. Dadi latih aku mateng.
0: Aku guru iki.
2: Nang Bandung nek.
1: Iya, guru iki.
0: Guru apa?
1: Loh, ya guru silat.
0: Silat ya?
1: Iya,
2: guru mulang nek ngono.
1: Iya, mulang.
2: Mulang apa?
1: Penasara.
0: Pernah tahu dites?
1: Eh?
0: Dites.
1: Dites sama nek?
0: Tahu dites.
1: Lu tahu.
0: Anu dites sampai setrum.
1: Wis, ngawurae. Kaya kayal-kayal aku.
0: Lu enggak dilatih, lu dilatih.
1: Sebab ngene, sing darane silat termasuk olahraga.
0: Oh, olahraga.
1: Enggak iya. Kanggo kesombongan.
0: Pembela diri.
1: Kanggo telek mungsuh enggak.
0: Iya. Pengertian kalau ditonjol-tonjol.
1: Enggak oleh.
0: Enggak pernah wingi kok banting kebo.
1: Kok kebacut triwi. Oh, apa kok iku? Omongmu kok fakir ya. Bacut kan iku. Lah aku banting kebo lho, kekuatan ku apa sih?
0: Lho Pak,
2: wong gak kena semono.
0: Iya ya.
2: Di samping peno pinter bela diri,
1: iya, iya.
2: Pinter selek silat.
1: Lho.
0: Kok pinter selek iku opo?
1: Kok pinter selek?
2: Opo? Pinter silat. Lho Pak, peno dia kekuatan batin sapa lho? Lho, batin peno iku lak.
1: Iya.
2: Andi ya.
1: Iya ya,
0: termasuk wong silat iku ngetono tenaga dalam.
1: Oh iya ngene.
0: Lah tenaga dalam peno sing wutuh sing endi?
1: Kok ya pasti kekuatan kebatinan iku.
0: Si kuat no.
1: Lho, sing kuat.
0: Waduh.
1: Yo padha
0: ya gak kuat lapor ra bilur.
2: Kon kok ero sing basman bojone loro.
0: Lho, lah iko apa? Wis gak perlu diomong lah yo.
1: Omongen iki glentre. Omongen, aku mulai gegeranmu lagi. Omongan wis omongan. Ayo ngomong ya, Katia ngomong ya. Ngomong.
2: Apa? Sing situk makne di jeneng.
1: Bokel mempegai bokel nek katae. Oh, kene ya. Calipan tadi.
2: Eh, apa?
1: Eh, mertua calipan.
0: Sabas, aku ya kepingin aku coba.
1: Iya ya.
0: Belajar ono silat apa?
1: Oh, ngono ta?
2: Iya.
1: Aku
2: ya, Bas.
1: Temen ya.
2: Perlu kangge bela diri.
0: Aku kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong dodol cawe.
1: Raup.
0: Iku nek diutangi mendeli aja.
1: Dewi, iku lo bondo. Ini ya.
0: Apa?
1: Nek kon batas silat. Eh silat, silat. Aku gelem.
0: Yeah.
1: Tapi ojo belajar torek.
2: Belajaran yo.
1: Kudu le.
0: Iya. Oh, anu bayar pitik ta.
1: Bayar pitik
0: kalau tangane di ketek-ketek.
2: Oh, cantengen.
1: Pis. Ono syarat rek.
0: Oh, oh syarat.
1: Iya.
0: Apa anu?
1: Pokoke kon lulus. Bagus pisan.
0: Latihan opo nden?
1: Oh, lah opo nek kuwi.
0: Belajar syarat lho.
1: Ngene, latihan gak perlu ado-ado.
0: Nanti
1: mbok kantor polisi.
2: Ngene.
0: Kena iki latihan tau ulama marani gebuk ngono ya.
1: Lho, mbok kok aman gak mau nontok
0: ta? Iya, tapi didelok sangen wong gegres. Wong geger.
1: Oh iya ya gak ati ya.
2: Ha sakane aku ambek kon niku maling.
1: Iya. Latihan nang omahku ae.
0: Eh nek kebon-kebon iki apa? Kebonku.
1: Eh
0: sing mari panenan jagung kan mari dibabati jagung.
1: Ya enggak roto ngene iki. Kok ngawur, anu nang kebon bibit lan.
2: Nah, latihan supaya gak rubung. Rubung lah isi nah.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, latihan jene jero kali apa jero kali?
1: Eh,
2: jero kali.
1: Kok kono dene bolos ae. Lah bodo bodo bodo bodo kono ngawur ae.
2: Cari cek karo wong.
0: Tapi nek jero kali ya menggo keranjang rek.
2: Lah perlu nih
0: ngiras-ngiras sampe golek wedi.
1: Kono iku lah opo gedung wedi ku.
0: Oh, latihan jero kali.
1: Saiki aku nari ae. Latihan gedung turu apa balung bedo.
0: Loh, saya ini di pek tengah-tengah.
1: Lagi yang betul-betul balung bendo?
0: Saya ini di pek tengah-tengah.
1: Iya, apa, iya, apa?
0: Aku ada balung bendo, sing lor ya muring-muring.
1: Iya.
0: No, lor sing gitu muring-muring.
1: Iya, geletero, geletero.
0: Ayo, no terminal Joyo Boyo.
1: Oh, iya. Iya, terminal gari Joyo Boyo.
0: Kok dipedot-pedot sih?
1: Yo, nah iya, terminal Joyo Boyo. Aduh.
0: Lho enggak, lho kono kan akeh wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati.
1: Lah,
0: kan semangat.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Dadi awak iki iso bergairah.
0: Iya.
1: Tapi ati-ati lho ya.
0: Gone
1: kantor satpam mburine iku.
0: Nek
1: lajeng nek kono, lho iku ono pleki, pleki, pleki.
0: Oh, iku lancing kelacak
1: iku. Oh, dilacak karo.
0: Iya.
1: Kae arek aja kono rek.
0: Omah kae,
1: omah kae.
0: Duwe pira sih uang pangkal pira?
1: Aduh uang pangkal cuma ya ya opo
0: sih kira ngono. Sebab aku mlebokno anakku nduk TK nek 40.
1: Nek TK ri, wong iki silat kok TK. Waktu kon iki blarah kon ngomong kon iku. Pokoke ya awakmu kudu di pengertian.
0: Lah,
1: pokoke sak isone ya.
0: Iya.
1: Lan mana kudu di perasaan iso beras, kopi,
0: kentang,
1: gula,
0: godokan kentang sak piring, Mbok.
1: Lho kan aku gurune lho.
0: Oh iya iya iya.
1: Pokoke kon 40.000. Lulus iso, Mbok.
0: Dicecil oleh.
1: Ya uang pang pertama piro ngono lho.
2: Gowo beras, gowo kopi.
0: Tapi ya, kene wis klop, 40 terus peno tak gowo mule.
1: Lho, weh, lha apa gowo mule? Ya

0: ngomongin kok ngono paten lho pengalaman kon gawe kok.
1: Lah ya warah-warah ta.
0: Oh, bodoh.
1: Lah lek gawe beras, gawe kopi. Lakaranmu ya anak bojomu ya. Tak ingonane mari.
2: Kok ngono. Nah, terus saiki kostume.
0: Hah?
2: Silat kan ono kostum.
0: Iya wis iso lah diatur kostume ta.
1: Oh, iya.
0: Iya sementara iki biasa.
1: Lah kok kostume kuwi tuku sapa?
0: Ya kok dhewe lah teko aku.
1: Oh, gak teko peno.
0: Lah bojomu lek jahit ta ya.
1: Kon bali katia katia.
0: Lah iki jahit kok jahit.
1: Lah wis seru jenenge iku ya wis.
0: Lah iya cek genah ngono lho. Arek waran jaya cek ero ngono.
1: Kenceng kan iku.
0: Iya, Pak, iya,
2: Pak. Gawe pakaian sing rada tebel ae.
0: Perlu nih.
2: Aku lan duwe kasur ku usulan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ijo gak kena cekel buntute. Lah kare beke budel bojoku iki. Jare wong-wong iki jenenge wong bojo-bojoan iku lak ya kepengin gotong royong wong rumah tangga. Tapi sing diarani gotong royong sing endi wong gak ono saling membantu. Masih wong wedok repot mumet ya dijarno dhewe. Esok-esok usume wong budal nyambut gawe, wong prei dhek takon rewang ya apa ta apa sing enteng. Dadak playon nduk embong etan. Gawe celana pendek, cek arek cilik-cilik moro nggawa tampar. Lapor rek. Pedhate wak gondo ucul. Ngono iku lho nek aku nek nek didelok wong aku ki lah ya melok isis e. Ngene nek ana wong e gak wani gawe aku.
1: Iso ngerti.
2: Benwat.
0: Pas gak?
3: Loh, krungu swara gak rupane. Benwat.
0: Nggih.
3: Wadah. Jadi daya kesurupan ini.
0: Perasaannya mak lampir be aku.
3: Pun dilawangi.
0: Mboten dikunci kok.
3: Lah pun dilawangi.
0: Loh, mboten ten lawangi.
3: Loh, blang blang. Oh. Oh, lawang kok ditutup mawon. Sampun buka napa lawang?
0: Mboten dikunci.
3: Lah nggih sampun buka.
0: Kamu ini sopo sih kok mempeng ae kure.
3: Yo.
0: Napa dek?
3: Ya, eh buka lawange.
0: Aduh, iku mlandange rek.
3: Nggih, kuwi ten Tegal.
0: Kene waktu nggo manuk ae. Buka ae enake. Dibuka. Tek.
3: Lah. Wah, dinyu. Dungare sampean mikape kaya. Heh. Pak dungare biasa.
0: Apa ase, Dik?
3: Gak kaya adate saiki kok malah malah kaya bulat.
0: Kedayuan kedayuan bolone cak rukun ta.
3: Jange lungo ah.
0: Aku ta.
3: Iya.
0: Ya wis biasa ae ngene, kaya apa wong ijen.
3: Lho, ijen.
0: Lho ijen.
3: Lah cak cak lagi.
0: Wong aku ditinggal kok.
3: Heh.
0: Ditinggal.
3: Ditinggal.
0: Ditinggal.
3: Mangkane. Wah sik koyo mbulan. Alek ngono ya tebakan yo. Siji gawe loro gawe.
0: Lah yo njogo kebersihane awak ora lapo sih. Mosok ate nduk omar wek-wek lek wedi.
3: Ning ngono meneh anu pakaian iki yo tak ganti.
0: Pakaian sapa?
3: Pakaian jaran ae. Yo pakaian wong yo tak ganti seweke klambine wis tak teko aku kabeh.
0: Ana rezeki ta?
3: Heh?
0: Ana rezeki.
3: Gak yo wis tah yo apa ngono lho yo. Wis padha ngertine ngono.
0: Sewekku diganti, klambiku diganti.
3: Iya.
0: Malah yo matur nuwun.
3: Iya, dari mo ya. Tapi ya duwe ana yo.
0: Lho ya apa sih wong tawa-tawa dhewe.
3: Gak, gak, mbok takeki yo wis kanggo peno sasana sandale kok wis.
0: Iya wis aku mung dikeki yo matur suwon mung gak tau kepethuk yo.
3: Iya.
0: Nek nemu rejeki ta apa?
3: Lah emang kan aku yo ngipi-ngipi gak enak mah bengi iku yo.
0: Lah ya aku yo ngipi yo, Han.
3: Ngipi apa yo?
0: Ngipi oleh rejeki.
3: Oh. Ya krungu teko omong kuwi iki yo. Wah, peno iku wong ngipi kok ngubrek ngono. Lah ya nek panjene iya ya krungu nek pernah ijen iki
0: apa? Aku nyene gak kondo-kondo.
3: Gak kondo-kondo.
0: Cuma aku kondo lak isin aku.
3: Lho, digaroyokan yo adik kondo. Ditinggal ta pembendamne?
0: Ditinggal.
3: Iya wis sik ngono kok. Wis gak suwe suwe. Engko omahku tanahku sing sing rongkapi kok tak dol.
0: Heh?
3: Tanahku sing rongkapin kulone omahku tak dol.
0: Lah kaya apa bangun
3: ta? Heh?
0: Kaya bangun ta?
3: Alah padha gedhe masa gak ngerti sih yo kok.
0: Kayak didol iku nek gak perlu wae gawe apa lak yo eman sih.
3: Omah iki lak jange tak anu beton tau.
0: Wis golek nangka.
3: Lho, beton kok nangka.
0: Beton apa sih?
3: Omah iki nek iso lak jange tak rubuhno.
0: Terus
3: nek gelap, apa? Gak lapangan badminton. Wah, ya tak bangun yu.
0: Wah, dibangun.
3: Iya, lak perasaan peno ya apa nek omah peno tak bangun.
0: Api anjane pribadi sampean, Dik.
3: Heh?
0: Api wong tuk bolo gak apa kok iso bangun omah lho.
3: Iya, api tok e. Masa gak rumoso sih yu?
0: Apa sih?
3: Lah ya pernah lah habis ditinggal.
0: Ditinggal?
3: Lah iya.
0: Iya.
3: Lah salah ya apa sih pernah ditinggal?
0: Eh?
3: Salah ya apa?
0: Kesuwen.
3: Eh?
0: Kesuwen.
3: Loh, kesuwen.
0: Kesuwen dandan iku lho.
3: Kesuwen dandan ditinggal?
0: Iya.
3: Loh, ditinggal itu ditinggal nang sih?
0: Ditinggal lunga.
3: Eh?
0: Lunga.
3: Ditinggal lunga?
0: Iya, kate bawa iku lho.
3: Sakala ditinggal dipegat no yu. Ditinggal lunga ta?
0: Iya.
3: Wis sampe aku tak jaluk maneh.
0: Lho.
3: Wis durung tak kenno tak jaluk maneh.
0: Wong ngubrai, aja kesusu ta mangane rumokno iki tinggal nanti.
3: Iya, aku yo kesu emosi iki yo. Dek ketok wong wedok raine rada ayu ngono lak yo rungku mekrok aku.
0: Mangane kok sobo pinggir kali ya.
3: Iya ndalek yuyu. Wah, pulang pinggir kali.
0: Kaya bae ngilekno banyu ta.
3: Caca kan omah.
0: Kano.
3: Nang dia.
0: Ya mbok iku mang mesok pamit ta iku nek metu-metu lek tau pamit wong wedok.
3: Gak tau pamit wong manuk berkuwak iki.
0: Repot.
3: Heh. Lho.
0: Wah, cek gayo lanang njerek.
3: Yuk. Nyuwun sewu lho.
0: Monggo.
3: Kon lha apa mau manduk ini? Lha apa kon njeluk iyu?
1: Lho lah lak pernah iyu lak bener ta?
3: Oh iya. Iya.
1: Kon njok mriki karangan. Wong aku iki medenteng. Nyeluk masih tak gomongan.
3: Lho.
0: Lah nyeluk omong kaya omongan. Kok njeluk kene?
1: Enggak ono perlu kon manan di tak tututi.
3: Lho aku yang mrene iki mah.
1: Ya apa? Pencite kok pencite sapa kok rok.
3: Wah, pun kon kruru ya sih. Lah kon mung gak wong rumali ru pego kon.
1: Terimakno aku lho.
3: Lah wong pencit luru ae kok.
1: Masih loro-loro ngarep tamburi.
3: Rong keranjang iki lho ra kon niku.
1: Wong loro tapi rong keranjang, senene wonge. Senene wonge.
3: Ojo ngomong senene dukane ngono lho. Oh, cek maju cici lho kon niku.
1: Didukane karo dicaci maki api.
3: Ha ya kon niku sira cok maju.
1: Wis pokoke iku kok gampang diurus.
3: Ya ae karo ndingi yuk iki.
0: Wong ndingi yuk.
3: Lho ya gak apa-apa ngomongan yuk.
1: Anu caca nang ndi yuk?
0: Lunga.
3: Lunga ditinggal.
1: Wah, kono sok. Kon kate biji aku.
3: Kan krungu.
1: Aku krungu kok iki mah ditinggal dhisik jare pasik iki.
3: Enak ngono sih. Iya, cangi cak lunga.
1: Krungu ditinggal lurunge mekar-mekar kaya.
3: Lah iya aku dhisik rene.
0: Lah iya sembarang kategori ne.
3: Cangi tak dhisik. Cangi tanah rong kaping cangi tak dol.
1: Tanah sapa?
3: Alammu. Awur. Dia wis tawa-tawano tadi pageri.
1: Sama nek ditinggal wong lanang nyambut gawe mbok pawon ya diobong ta opo rek, mosok dijarno pancet.
0: Pawon diopo?
1: Pawon pawong mbok ana kemelune dede.
3: Iya, mosok kanu beluk blas kan.
0: Iya. Ya kadang-kadang ono ya gawe diyang.
3: Nek diyang
1: ono daya ngene, daya iki gak patek
0: ati. Heh,
3: bediyang. Gawe apa long kelumbruk ngono. Oh, bediyangan yo godhog-godhog wetang ngono yuk.
1: Kala wong lur iki daya gak patek api.
3: Wis
1: tuno-tuno. Tuno-tuno tikus ngene gelem
0: kok. Petik arep petik.
3: Heh,
0: petik. Petik oren, petik Jawa ku sing gak enak petik apa sih? Sing gak enak.
1: Sing petik walik sing gak ono sikile. Kok iso petik opo? Petik sembarang ta?
3: Petik sembarang enak.
0: Arep petik.
3: Iya petik sing gak enak petik opo?
0: Ya petik gosong. Arep ah.
3: Masih gosong ya arep ae. Nek ketok petik ngene
1: wae. Selari dadi bojone Basman lu ngomong wating pecotot kok.
3: Ajek mah.
0: Lah iya lah kok adepan sing suguhan.
1: Petik gosong di suguhno dayo. Lapangan dhewe opo?
3: Sajok iso nungko telu lho net karep.
0: Ya rek ya gentenan ah.
3: Waduh, iku betulnya saja ya.
0: Iya, api ya.
1: Mencolot.
3: Mencolot ya, mencolot.
1: Lah ya waktu mencolot iku, latihan apa iku?
0: Bak iki masuk terus ya lah.
1: Oh, graji tiba.
3: Oh, mencolot graji kok ya mencolot.
0: Bapak-bapak ku madakan voli. Olahraga karepmu. Mel waduh, bareng metu disorak wong.
3: Pas
0: aku nyemes, kejungkel.
3: Kejungkel?
0: Iya.
3: Oh, kapok.
0: Melok e ora pembarek
3: nonton. Ngono melok playon-playon, ana kejungkel kabatan irung ae.
1: Lan ngono ngawur.
3: Lah iki
1: bojone wong diaman-aman kok iso dirung-irung.
3: Bojone iki gak seneng karo bojone.
1: Wah,
3: lho kok tapi
1: gak seneng kok sampai 10 tahun sih.
3: Iki lak harus kepeksan sih iki.
0: Sopo sih ngomong gak seneng ku sopo sih?
1: Sing penting rumah tangga gak usah digeger. Masih dipengaruhi kanca gak usah kadek.
3: Oh iya kok.
1: Iya, stay yo.
3: Tolong, apa? Loh, eh, loh, pite, pite, pite, yuk. Sa, pite, sa,
0: sa.
3: Loh, loh,
1: korek. Loh, alah, pite, pite, pite, anggrem.
2: Loh, aku lupa kalau dikabluk, eh.
3: Masih dikabluk, aku. Masih dikabluk lah, aku pernah kok mencolot,
2: yuk. Loh, aku pendekar, eh.
3: Tadi pendekar kan ada pite, yuk, melok, anu, prosilat.
2: Loh, iya, lah, perlu tak ketek, dah.
3: Waduh.
2: Kipas,
3: pokoknya. Olah, apa dikipas, loh, iruk pernah, seperti.
1: Pendekar itu umum keren, ngetek pisan waktu ibing telu pisan.
0: Pendekar apa?
2: Loh, silat ini ke Australia, loh.
3: Loh, apa itu?
2: Loh, ngelatih kok, no.
3: Oh, ngelatih apa?
2: Loh, silat. Silat.
3: Kok sampai tutup Australia?
2: Pengen aneh kok, apa sih?
0: Alah, wong semuanya ngerungker, kerdu aja kok.
3: Loh, itu. Anu, wong Australia merene, tempat merene.
2: Iya,
3: iya, iya. Gak apa-apa mengembang lo silat kok.
2: Gak apa-apa sih?
1: Rene nage. Ngono.
3: Oh, dia utang?
2: Loh, nage dengkulmu kok. Nagi, nagi.
1: Tapi lek utang gak tahu ya.
3: Gak tahu aku.
2: Gak tahu lek utang, gak tahu.
1: Nyilih terus. Nyilih terus gak tahu balik
2: nang. Oh, kalau ngawur ae kono
0: kula. Wong cukup kok.
1: Wingi krungu ana kula nang omah jare nglatih.
2: Iya, nglatih.
1: Ruame kabeh wong delok ran.
2: Wong diseruduk lho.
0: Apa?
1: Nglatih apa?
2: Sapi, sapi, sapi.
1: Mati sapi. Pencak-pencak.
2: Pencak iya nyane.
0: Sik apa sih?
2: Lho,
0: gak tau lho sik penak.
1: Sik bukane ya apa sik bukan bening. Lho,
2: bukane ngene biasa lho. Lho, lho, lho biasa.
1: Oi.
0: Oh, iya. Apik kayak jeketet.
2: Oh, kayak jeketet.
1: Sing pertama apik, sikil dijunjung ya iki lho. Lho, kayak kayak kuntul kudanan.
2: Ngawur ae kono kula.
1: Sampeyan latihan jog sak paran-paran.
2: Luno. Iya. Luno.
1: Apa?
2: Lho iya,
1: runo ta runo.
2: Lho,
1: ngomong apa runo iku? Eh, ayo njaluk iki wis. Eh? Timbang awak dhewe ado-ado golek pelatih iki mari.
3: Iya, Mas.
1: Iki apa? Iki apa? Penolek ditekakne iku panganane gak angel ta?
2: Iya. Biasa, biasa.
1: Kok pek jaluane ana dhewe.
2: Biasa.
1: Kok njaluk dadaran, Dok?
2: Enggak.
1: Garingan,
2: gandingan.
1: Enggak.
2: Pak biasa
1: ambek akeh silat iku njaluk garingan.
2: Ngawur ae, wak jeroan.
1: Pentak. Dikek teh gak gelem, kayak sembarang gak gelem. Banyu putih tahan lama.
3: Banyu putih tahan lama.
2: Gak biasa, biasa.
1: Terus panganannya apa aja biasa?
2: Biasa kroto.
1: Kok temenan ta? Aku nekano kok cek gak sampai konco iki uji wae.
2: Iya, iya.
1: Panganane sego biasa ra.
2: Iya, iya.
1: Atik iwak iki.
2: Lho atik.
1: Iwak iku apa?
2: Lho biasa, Mas.
1: Teri.
2: Hah?
1: Teri.
2: Aja iwak gatul lae.
1: Lho biasane silate garep iwak enak-enak.
2: Lah iya,
1: Pak. Lho jarene iwak teri. Iwak apa? Menjeng.
3: Iki doyan simbukan kan?
1: Hah?
3: Kotokan simbukan.
1: Ayo sipat digawe 10.
2: Lho. Lho,
1: kate sego mang simbukan tok ae.
2: Lah aku mang simbukan kok njero omah mulak lho. Kok ngawur ae kok. Lho. Mulak kok niku.
1: Lha iku ate vitamin apa?
2: Vitamin
0: iki ani.
2: Lho iki kok apa?
1: Simbukane ketara dhewe kan.
2: Iya.
1: Masih turun dipangan kan ketara lek simbukan.
2: Iya, iya.
1: Sanganan niku kan dhewe.
2: Iya.
1: Terus manis dino ping pira?
2: Aku biasa ping pindho.
1: Tapi mbok mangan dikek pindho ngrasani.
2: Rasani.
1: Apa mangan pek ping pindho?
2: Ya ping telu, ping telu, ping telu.
1: Wah, pake. Wong sirat ae mangan ping telu rek. Wah.
0: Biasanya
1: ndo oma njaluk ijo-ijoan.
0: Oh,
1: ono ndo oma ijo. Iki anu godhong pring. Ta ijo.
2: Godhong kacar ngingas bareng ngono.
1: Lha ngono. Iku ya apa carane ngene iki?
2: Oh, nek kon njaluk.
0: Nek ngetheki iku
2: lho. Oh, nek ngetheki ya
0: kan. Oh, ngene ngene.
2: Oh, yo ngetek-ngetek silat iki lho. Nek kon ape belajar silat kok kene?
1: Iya,
2: cari.
1: Tak cari.
2: Ha, syarat
1: pisan.
2: Syarate lho, iya.
1: Oh, pokoknya tanganmu iso ngene iso silat kon. Pokoknya tanganmu iso ngene iso silat.
2: Ngeteki, ngeteki senen ngene. Ngawur ae tak lho.
1: Ngene iki opo?
2: Wah, dhuwit-dhuwit.
1: Oh, kudune dhuwit.
2: Oh iya.
1: Lah merupakan barang ya, Bu, gak dhuwit aku.
2: Kok tak kandani?
0: Barang apa sih?
2: Barang apa?
1: Ya tak kirani barang lah pokoknya.
2: Ya ya opo opo.
1: Sekak ya gelem. Sok.
2: Ki ngapyo gak geremu. Ngawur ae kan kran-kran.
1: Kan. Duwe sekak terus mulmulan duwe.
3: Gak masuk akal no.
2: Wis mati wong iki kan. Goblok iki gua tak lho.
1: Lho dolen desi kalau
2: no. Iya iya,
3: gak masuk akal lek sekak.
1: Kocok maliru lihat.
0: Wis lho jalan apa sih?
1: Gantine duit barang ya apa?
2: Iya. Apa apa barang apa barang apa?
1: Dingklik loro ya apa? Dingklik.
2: Iya. Oh iya iya iya iya.
1: Dingklik.
2: Nek sok kirik telu. Bukan mesti ada pedes. Dengklik barang lo.
1: Dengklik ana rodane.
2: Kok kebacut.
1: Itungane piro? Sak ulane.
2: Itungane teko jurus.
1: Sak
2: jurusan 5000.
1: Jurusan ndi?
2: Sak jurusan 5000.
1: Eh jurusan ndi?
2: Wonokromo karang jangan. Kapas Kerampung Wonokromo.
1: Jurusan.
2: Sak jurus 5000.
1: Kok nek aja ngawur aja jurusan.
2: Iku
1: teko gedurus ngono lho. Iki lak duwe anak nek gedurus kono.
2: Gedurus mayat mani. Ngawur ae.
1: Sak ulane ping piro?
2: Yo, sakulan ping telung latene.
1: Ping telung.
2: Iya, iya.
1: Dinane opo ae?
2: Dinane ya mulai ya.
1: Ate dina iki deg-deg lho. Kok nek takon dina ka opo lho? Hah?
3: Lho wong nglatih lak mesti ana dinane ta.
2: Yo,
1: jam ae opo takon
2: Sabtu.
1: Nah, iki mok
2: Sabtu.
1: Nah, mari ngene
2: terus. Talangkai Selasa.
1: Nah, ya iku
2: dari Senin, Sabtu. Talangkai Senin iki, Senin talangkai.
1: Lho, dilangkai tapi diomongno.
3: Sabtu,
2: Rebo semua.
1: Oh. Sabtu Rebo
2: jeneng. Seneno jeneng ini Seneno jeneng ini.
1: Kang late ya. Kajinggon tapi diomongno. Seminggu ping pira?
2: Ping telu, ping telu.
1: Terus bayare pira, Cak?
2: Bayar karo
1: kanca dhewe.
2: Kok kakek kanca dhewe.
0: Kakakno
2: wong liya. Kakak. 80.000.
0: Ping telu iki.
2: Ya
1: ulan
2: ta? Bisa ulan.
1: Apa apa kran sing penting adik golek
2: lu. 80.000
1: ngetokno biaya. Iku bayar tahunan ya apa iso?
2: Wah, sing blungsung ya aku lho.
1: Gak dicecel ya apa dicecel?
2: Dicecel ya apa?
1: Lu sak kepeduke. Petuk, mari latihan cak bas.
2: Ah, iya.
1: Untuk selawi, terima
2: kasih. Terima kasih, gak apa-apa. Iya, iya, iya.
1: Mana kepeduk awakmu? Kepeduk aku, untuk perapatan,
2: iya, iya. Seket. Ya, udah rambani.
1: Kepeduk aku mana selawi.
2: Iya, iya.
1: Kepeduk aku mana, 75.
2: Rere, rere. Itu gak bayar ngemis, rere.
3: ngawur bar petik ya apa?
2: Hah?
3: Bar petik aku duwe.
2: Bar petik?
3: Iya, gak apa-apa.
2: Petik apa ya?
3: Lho, petik babon.
0: Iya, mana meneh-meneh. Iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tapi saya mati piti
2: eh. Oh, ngawur. Ono ngoten lho.
1: Tak ngene ya. Ya apa? Pokoke pernah iki ono mungsu terus sampe disabet dhuwur ya.
2: Iso ndek.
1: Oh, carane kudu ngendek.
2: Ndekem.
1: Apa mau disabet dhuwur mumbul ya apa?
2: Lho, ya mumbul.
1: Lho, gak ngono wong disabet dhuwur mumbul.
2: Lho, kene. Kene.
3: Lho, kok kene? Kenapa kok kene?
1: Eh. Golek pelatih liyane mari kan.
3: Lah iya,
1: wong durung latih wis dublek.
3: Apa nak kamu
2: berukur ya orang isor?
1: Oh, kudu mendek.
2: Mendek.
3: Demak.
2: Iya demak.
3: Anggrem dah.
2: Dekem dekem.
3: Dekem.
2: Anggrem.
1: Siapa nisor?
2: Mumbul.
3: Hei, pernah mumbul siapa dokur?
2: Eh?
3: Siapa dokur?
2: Nanti isor mana?
3: Lo, apa sih dokur punya aku?
2: Ya, mau jalan ya?
3: Lo, mana dokur petet kan?
2: Go go.
1: Ran, eh? Iki silat tahu berbacing Ran. Kok isor jok nundur?
3: Raya.
1: Yes, gampang ya.
2: Ya.
1: Ya, buat duit tak enggak?
2: Pokoknya belum mulai, belum mulai. Satu sebidak pengurusnya
3: kelambi kak, apa sih kan?
1: Kelambi ini kan?
3: Kelambi situ ini kok kawasannya kak?
1: Yo, aku utangnya duit sih, tak kanggo persekoti caca ya?
3: Iya
1: kalau seket itu tak gaya persekoti caca
3: iya
1: aku kekuatan
3: aku, iya karena jaminannya aku tidak kayak gini apa
2: dia? Eh lo, sih tak, utang yumu tak?
1: Iya
2: kok yumu duit teko aku? Kamu metai
3: lho, gak apa-apa kalau ada jaminannya?
1: Tapi hitungannya lah, aku nang penuh lah, aku ditanggi ini kan
3: jaminannya ada
2: ada dutangnya kayak luput ya
1: ada jaminan nih boleh aku gak bisa bayar, aku pengen anak angkat
2: ya tapi anak angkat tapi tak biuk no iya
3: aku tahu aku ditinggal kene
2: eh?
3: Aku ditinggal kene
2: eh, kelakuannya kok belontang ini ada di anu hari ini, kelakuannya kok belontang ini
3: cokong itu tak ada
1: aku sementara gak ada duit ya, ngenten ulan mana tapi ya tetap latihan
2: iya iya iya
0: tak sampai koncoy
2: sampai bermu
3: anu loh, kayak pari kan berarti kene
2: eh?
3: Pari
1: pari sing di?
3: Pari, iya pari gelem ah
2: pari mono ah
3: loh, beras beras
2: oh beras, iya iya iya iya
3: ngentennya panen
2: oh gak bisa apa panen barang kan
1: ya boleh gana duit gelontang kak
2: loh kak iso
1: wah brojongnya cok
2: loh harus
3: sih duduk panjerono
2: oh iya kak iso
3: kaji panjerin ngelio
2: itu yang pertama kejono karena itu
3: perketeknya kaji panjerin ngelio kan
2: kak iso
0: masa gak perjanjian
1: kak jok ngelio mau tak panjerin utang apa nih gede kok menik
2: oh menik tapi gak urusan menik saiki lho
1: lah anu sewa kak gelom
2: oh kak iso dua apa sewa lho
1: malu lah kan jadi dewa ngunik
2: loh
3: kok kebacu pek sewa
1: itu rono apa anakmu itu yuk
2: anakmu ya kan
1: bujung itu turun
2: bujung anak
1: kamu disini temen-temen rek musuh konyol dewe ya
0: kawan
2: ya kena turi oh ibu
3: usah sepeda ya apa sepeda ditinggal
2: sepeda dimana
1: ya cakai sekeran kan sepeda sing anu pari kan ini sembarang gak gablek kok iso sepeda bareng
3: apa sing penting ngomongane
1: wis gak apa-apa
3: cekak krungu wong
1: aja latihan kene
2: golek kakek ngomong rek namuli arek anu
3: oh iya
2: ngrugekno aku kon niku
1: engko nang pendekar titik salah titik wong diantemi
2: yo enggak yo ana pendekar
1: iki aku nuker duram iku
2: he
1: rasaku iki ngantem wong dadek iki diantemi wong
2: lha yo ngono pendekar aku kerutuan genteng ngono ngawur
1: wis rek gak gak melati
3: sak tak kapro
1: ngene kene
3: wah wah pendekar opo
2: waktu adalah uang wis
1: ha pendekar opo
2: pendekar opo apa apa
3: wah
2: wow. Tak ada apa-apa.
1: Boleh kayak kucing.
3: Ah, masih kalatian duk ini gak apa-apa.
2: Bapak, bapak. Niki lho.
3: Latihan nang kono po?
2: Percuma.
3: Ah, latihan nang emak apa?
2: Percuma, percuma. Ngapa niko ni percuma? Aku diabani kok niku.
3: Latihan kono lho, nang ngene gang 1A kono.
2: Oh, nang markaban lho. Markaban. Mertuan sing markaban.
3: Kan iso sing mulan.
0: Sampean yo nek ngono carane sampean gak iso gak duwe murid sampean.
2: Oh, gak iso murid akeh.
0: Kekencengen sampean iku nek ngomong wae.
2: Dunia lebar, Dik.
0: Oh, yo gak ngono, disiriki wong.
2: Apa? Disiriki wong.
0: Saiki kok kalah promosi kalah kan.
2: Ada promosi apa, Dik? Kontrol aku Kang
0: Jebul. Lah nyela apa?
2: Dan jujur kangkang ae kono iku tokno. Wis saiki nek gak rewel ya. Saiki nek omae, aku tak usah mane.
0: Golek murid. Oh, golek murid.
2: Golek murid.
0: Pasangan spanduk po.
2: Iya. Basman pendekar, lah ngono.
0: Lah iya.
2: Lah iya, tak delik murid ya?
0: Iya.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng. Sugeng dalu ki kanggone para pemuda Kampung Karang Kedempel ingkang kula hormati tresnani. Jangkep. Wis dadi titi wancine dinane wis dina Kamis malam Jumat. Kamis kliwon malam Jumat manis. Jam ki menunjukkan pukul 21.25. De. Patrol. Lali Gus Lurah iki mang lali mari teko makam terus mari ngono ki tahlil, mari tahlil keliling kampung kentongane kari. Ayo jaga bengi ki kentongan kari ning dadi ibarate ngono ki kanggone dulur-dulur kabeh kuwawa. Mari ngono ki pemuda-pemuda mari bagi-bagi daging. Terus mari ngono ki kaya dening carike uga ki perangkat-perangkat desa. Wis tak kumpulne dina iki ben bengi ki kabeh padha patrol. Iya, karo ki uga sing durung tahu patrol utawa uga iki pingin sekedar anggone kanca-kanca dulur-dulur kabeh iki ngrencangi ngewangi Mbah Demin Gus Lurah Karang Kedempel monggo. Kula derekne dateng 081-555-691-053. Niku lek dereng sarening sabar rumiyin. Kula tenggo, kula tak keliling-keliling rumah.

Patrol. Kek wonten Putra Gilang, matur sembah nuwun. Mbah sugeng dalu, Mbah. Gus Lurah.

absen mawon, Mbah. Sugeng dalu Abairul. Matur sembah nuwun. Kek rada rancak titik ben ki ibarate ngono olahraga malam. Ora olahraga malam kaya ngene iki wis mari mangan sate wedhus kek saiki. Awak panas kabeh. Ikwan Sundaya sugeng dalu lho Mbah wagir kula. Wagir ning Juwet Manting pol. Ning daerah Juwet Manting matur sembah nuwun. Iki wis jam 9:30. Ki arep nontok wayang golek dadu. Tapi ra apa-apa, ngancane ya syarat minangka sewan. Kabeh iki mang ya sing wingi gek mboleng. Awak pegel kabeh saiki. Weh, digolekno jamu ae. Jamu napa? Ya jamu seger waras. Tak penehi jamu seger waras ora apa-apa. Weh, jenengan. Monggo derek kula rencangi gek ki melu patrol ning 105,3. Uga ki sing mirsani TikTok nggih kaya dening Mas Andi sing ana ning Langlang Singosari kuwi hadir Mbah. Mboten apa-apa. Monggo-monggo pinarak-pinarak.

Mbak, kula absen mawon. Bapak Suwarno PKD matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sugeng dalu Bapak. Saking Sudimara meninggal nyuwun gending nika Pak Tani. Mboten apa-apa. Kula wak kaji jadul lho, Mbak. Sugeng dalu Bapak. Sabar kaji jenenge sugeng dalu. Jentenan kok ngene iki karo dulur-dulur kabeh iki kudune ya padha mara. Lah iya padha mara wong bengi ngene iki wis ora usah susah-susah. Gek wayahe kok tenan. Sugeng dalu, Mbah. Martono. Gek Pukis Raya matur sembah nuwun Kang Martono. Sing ana ning Araya kono lho. Wis jentenan kabare piye? Pukise. Ayo karo Bikang iki Kang Martono.

0: Matur sembah nuwun, gek matur sembah nuwun. Aiki ya bojo loro, gek iki yo ngono, Kang Arifin. Assalamualaikum lho, Mbah. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Gus Lurah. Niki saking Arifin gasek kalau penggemare Patrol. Mbah, ngapunten lho, kula badhe tanget. Ora apa-apa, nganyen yo syarat minangka sewan. Yo takon ki yo dijawab. Ini kok wonten riwayate to, jeneng kok menika Gus Lurah Karang Kedempel menika jenengipun Sobo Lepen. Lah njeh ning aku iki ning mburi omah iki pin. Ayo kebetulan iki kali bendina iki ya tak lewati wong ngene mbahmu iki ya sabone kali. Ngoten niku padhos napa Gus Lurah golek kingking aku. Apa Kang Sugianto ya ngono melu patron golek wong bojone 5. Bojone 5 lho. Ayo bojo iki aja akeh-akeh. Bojo iki siji wae. Siji. Ayo. Ayo sing padha mirsani TikTok ning 105,3 FM Kalungan Radio, gek sing ana ning luar Jawa, luar kota, sugeng dalu kemawon sedaya. Wis ora usah. Siji loro loro telu ora usah. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Loh. Ya.
1: Senengi.
0: Wong wis malam bah? Jumat kok melu patrol to ten awakmu ki.
1: Patrol. Patrol nek bundarane ngambil keliling-keliling ngambil julajuli.
0: Iya, julajuli tapi
1: sapa patrole krek? Oh, patrol buriaten
0: makne. Aja lali ten. Halo. Aja lali. Ya aja lali ki siji lek patrol ki ana titik komae lho, Ten.
1: Oh, ana titik komae. Gak oleh terus kok
0: ngono. Lha aja ndelujur ae lek ngomong ki lek ngendikan aja ndelujur.
1: Betul
0: ana komae. Koma.
1: Ya teman-teman semuanya, jangan lupa kalau omong-omongan ambek Mbak Demi kok ana komae.
0: Kok
1: terus ae.
0: Kok terus ae. Sopo iku, Ten?
1: Parian ditarik.
0: Ning nong ketok tak. Nung.
1: Surabaya naik bis kota.
0: Cakep.
1: Kalau sudah kaya, jangan lupa sama orang tua, betul?
0: Betul.
1: Ada lagi. Kalau tidur ingat berdoa. Jangan lupa memakai selimut yang indah. Kalau masih muda, mengerjakan cinta. Kalau sudah tua, harus beribadah, betul?
0: Betul. Kayak mbahmu ngeneke kudune ya beribadah, Tete.
1: Ibadah.
0: Ya.
1: Bandermen kalau ya. Dari hati kudu ibadah.
0: Ibadah. Betul. Ora usah golek cinta, ya ta?
1: Betul.
0: Ya. Sing penting ana koma.
1: Mbak, anu kula mangke sekarane bojo loro niku kan diputer nggih.
0: Loh, bojo loro wis tak puter ae. Ana sing
1: njal. Oh, mboten kula ikut peja ya.
0: Oh iya.
1: Manut mawon nggih. Mbak, bojo loro diputer
0: iki. Wis tak puter iki, Mang. Malah sing siji mumet, perkarane keputer.
1: Oh, boleh keputer.
0: Heeh.
1: Lah, buriatin iso joget sing Mang, jogete buriatin kudung merah, baju merah.
0: Nah. Cocok.
1: Anu, niku mau tak kirimi penjenengan kalau kirimi.
0: Iya, suwun lho, Ten. Wah, fotomu.
1: Cantik ya, baju merah, kudu merah cantik ya?
0: Iya, siji cantik, loro ki kaya putri keke.
1: Oh, jogete asik, bokonge.
0: Gentleman. Gayae.
1: Iya. Asik deh.
0: Koma.
1: Mbak.
0: Wis jam 10, Bu.
1: Kirimaken dateng anu, Mbak.
0: Heeh.
1: Niku lho, Bu Sumiaton.
0: Bu Sumiaton. Iya.
1: Nggih, mari ngono sapa ya sing mrungokno iki? Anu Pak Carik, ayo Bu Yatemi tanteni.
0: Heeh.
1: Sapa maneh?
0: Kabeh.
1: Mbok Keke ketemu.
0: Mbok Keke.
1: Iya.
0: Mbok
1: Keke tangi.
0: Tangi.
1: Lho, kok kok tangi karo anu Pak Lurae,
0: Lurae
1: lho.
0: Iya.
1: Ayo Pak Eko Rembon tangi.
0: Tangi.
1: Pak Ismoyo tangi.
0: Tangi.
1: Bupandan tangi.
0: Koma?
1: Loh, koma?
0: Loh, sajane ngono kuwi lek ngendikan ngene lho, Yutin, ya ta?
1: Dalem.
0: Ya temi, koma. Bupandan, koma.
1: Terus apa?
0: Bupandan, koma.
1: Bu Pandan kok, Ma?
0: Iya.
1: Loh, lah, iki sing di luar negeri iki, Surabaya, Jakarta.
0: Iya, iya.
1: Mari ngono anu Pak Nardi Banyuwangi. Anu Banyuwangi ono Pak Bopo Suwarno. Ayo tangi.
0: Anu Ten.
1: Dalem.
0: Kabeh wis kok sebut nih, saiki ayo keliling-keliling ngono ate.
1: Oh, keliling-keliling nang Mojokerto, nang anu Kalimantan, nang Sulawesi, nang Pasuruan. Oh, aku keliling nang Jombang, aku jane.
0: Iya.
1: Anu nang iku endi ku? Pakis. Nang Banyuwangi, nang Bugito.
0: Iku
1: lho Blitar ono.
0: Iya.
1: Pak Cito.
0: Suwun ya, Ten.
1: Lah, saiki keliling nang ndi meneh, Mbak?
0: Wis entek.
1: Tangi.
0: Ya, semuanya saja ya, Ten.
1: Dalam.
0: Semua saja koma, Ten.
1: Oh ya, semua. Semua saja saja koma.
0: Ya.
1: Semuanya segera selamat Tanjung Benyar rezeki ngono.
0: Ya, suwun.
1: Bandemen ya, segera selamat Tanjung Benyar rezeki.
0: Amin.
1: Ya,
0: Ten.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah, Bu. Lelek nek koma ki ngendikane ngono bahaya tenan. Ya UGD bek, Mbah. Maksud kula nika lek ngendikan ki kudu ana titik komae ngoten lho, Bapak. Atur sembahan wonten. Ayo sing padha sing ngarep tasare. Muga-muga ki sik melu patrol. Gawang bakul cilok ki ya ngono.

Ki tugas dodol ning pasar gede. Ayo pasar 24 jam yo rame lho, Mbak. Ayo podo kalungan radio, podo mirsani TikTok. Ning Pro Papat RRI Malang. Mbak, kula bundaku

Ini kong kie wonten Kang Joko, Kang Purwanto kuso ni kalo. Langge saking Kali Songon dahu. Bapak Lani sing podo masak ki arep dodolan ki. Ayo dagangane kuwi yo dimasak yo, Mbah. Melek-melek, Mbah. Ayo Gus Lurah kok wis sangop.

Aku lah nika saben esok nika nggih mirengke Gus Lurah. Lha kok dodolan pecelnya. Oke, lek dinten Senin, Selasa, gek Rebo nika kula sadian pecel. Lek dalu kaya ngeten iki apa maning ulan besar ngene iki rame-ramene wong duwe gawe kula nggih ngoten. Kula siji dadi lurah. Nggih, keliling kampung. Dek dulur kula Kang Siono karo Yuni sing ana ning wilayah mriko lho, lerenge Gunung Arjuna niku. Enggak ada damel. Ngono kuwi sing nyiwer sinten? Wah, ya Gus Lurah wong aku ae. Andane. Aku lah putra Gilang lho, Mbak. Kula nggih nyuwun sesekarane kitir sumilir matur sembanwon. Matur sembanwon. Nggih, monggo kula derekne TikTok ning follow follow follow follow follow. Kali uga ki love love love love. Man. Ini ya, ini kemis malam Jumat. Harap digugahi ya, wong malam Jumat. Adik, daging wedhus akeh. Ana sing diguli, ana sing disate. Ayo, kula niku kikile mawon. Mas Ansori Sugeng Dalu, ngene ka Bapak Purnama, terus uga ki Bu Sri Purnama. Oh, kabeh Bu Sri, Bu Sri barang ki kaya dene Agung Ismaya nggih Sugeng Dalu. Sing padha tumut patrol. Mbahku. Bapak kula nika selalu dengerin jenengan lho sambil leye-leye. Wis alhamdulillah Bapak sehat-sehat selalu. Sing lagi greges, sing lagi kuwi encok kumat. Darah ludira inggil kuwi darah tinggi. Kakehan wedhus. Nggih monggo sedaya mawon. Sinambi napa mawon kalian midhangetne mirengke patrol. Pemaning kaya mamatrian kuwi. Kabare piye? Nggih pun nangsal daging karo teklik kula. Bae, kula mboleng. Gus Lurah nika apa maning ngene cathetane sapi 80 gek karo wedhus 129. Karo ngono uga ki karo dulur-dulur panitia wis keduman kabeh. Sing pegel tak dongak nondang waras. Sing penting Kampung Karang Kedempel tetep aman terkendali lho. Aku lah derek ni mawon, lah iya, ayo ini mindah ngerti, suka teki ya, rapopo. Mbak, jenengan purone. Napa? Dendeng mbak.

patrol. Ayo bocah nom-nom ki ning ndi kabeh? Wonosobo bergoyang, Jember bergoyang. Kula Blitar, Mbah. Gitara sugeng dalu, Mbah.

0: Ciponang Cabang Bayi. Ini kok nggih kota Batu tumut hadir mboten kesupen kok Abah Sungek. Abah Sungek iki wong bagi-bagi ndas tapi kula dateng mereka nggih disukani. Oh bagi-bagi ndas ta? Nggih. Kula mriku weh tibane diwenehi tawon ndas. Sa omah-omah. Wah, mulai bengep kabeh mbae. Oh, tapi ora apa-apa wong ngene ya. Sing bener ki ya sing ngendikan bagi, kula bagi-bagi ndas apa sakule ono ndase kebun ndase sapi ndase apa ki wedhus wong bagi ndas kok ndas ndase tawon ndas. Mbak kula sik tas urip sarii urip. Ah iya, kowe kok masak apa iki daginge? Ngancane ya, Mbak. Oh seneng aku iki. Oh seneng aku lek kaya plesus-plesus ki senengane mbae utawa uga ki apa maning jeroan. Kaya apa ki kaya anduk tebu. Kuwi lujeng dalu lho Mbah Kong, matur sembah nuwun nggih. Kula derekne uga kanggone dulur-dulur sing padha nembe pinarak nembe gabung ki kula aturi pinarak ingkang sekeca. Aku meh keturon, Mbah. Ayo aja keturon. Ayo padha karo burung punguk terbang kecantol. Lho, daripada ngantuk mending wah, nonton patrol. Ayo kowe keturun mbahmu ki mang lali kentongan ki sak duduk-duduke aku ki lali. Nek wong jenenge wong jaga, wong sis kamling ku kudune persiapan. Iki nggawa tutuke kentongan karo kentongane. Ha ora. Oh dumakne dumak ae ku mang ya. Sapi informasi-informasi lho, informasi. Ngancane iki Kamis malam Jumat, apa maning iki malam Jumat manis. Aja turu sore-sore, sing penting iki aja nganti turu ngisore jam 12. Apa maning jam iki kaya jam gadang. Jam gadang apa jam gadang? Ya iya lek ning Malang iki jam gadang kuwi 12. Kowe turu neng nisore loro kabeh lu tenan. Monggo kula derekne sugeng dalu patrol. Urip.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kowe tas tangi to.
1: Ketok ketok ketok pintune mboten jenengan buka, Mbah.
0: Halo. Lah iki mang mbahmu ki mang ngobong-ngobong aku ki apa patrol sangu sak kresek iwak daging. Karepku ki tak sunduki dhewe terus tak obong-obong dhewe, tak kei
1: menyan dhewe.
0: Kok iso menyan iki lho.
1: Bumbu ngobong-ngobong biasa lah, ngobong-ngobong ngobong-ngobong menyan.
0: Iku lewe. Oh iya iya Kamis malam Jumat. Iya iya.
1: Ayo sampe
0: iya iya
1: lek ngobong menyan ate obong ngono. Ngobong-ngobong menyan.
0: Iya i anjene ya kaya ngono apa maning Kamis malam Jumat. Sing teko ki sing
1: pon dalian, Bang.
0: Iya, sing patrol ki mestine sing wong ijen-ijen riatin kowe. Iya ta? Iya ta?
1: Kae diatemi.
0: Ya temi kaya ngono kuwi ya. Lah iya wong apa maning Gus Lurah.
1: Terus apa meneh, Mbah? Mami Ati.
0: Mami Ati wis kabeh ana sing ngendikan ya ngono. Iki nang Kramatan Kamis malam Jumat.
1: Mbah. Jenengan terus wae seneng jeroan.
0: Ya aku ki seneng karo jeroan. Ki apa ki?
1: Niki wonten jeroan, Mbah. Jenengan buruna.
0: Lho ya, seneng aku. Seneng aku i.
1: Ah. Jeroane bopolani?
0: Ngene mari i.
1: Ana wae lha bopolani niku anu matur mbleh.
0: Ha ya Mas ya mari mbleh tapi jeroane bopolani apakmu repot ae.
1: Lho, maksudnya niku tiange niku saking masjid angsal jeroan
0: ngoten lho. Ku sajane ngono sejarahe ki yo diomongne dhisik. Lho wong Pak Bopolani jeroane jenengan Purona. Oh.
1: Lho langgan sing gak tau Bopolani.
0: Lah yo masih ngono sing tawa kowe kok.
1: Lah niku aku lho nemu nek tawani.
0: Oh iya apa lek jeroane kakek?
1: Lho ora menapa napa, Pak? Sampeyan pek-pek niki.
0: Aja garai aku kok diseneni kakek. Repot ae.
1: Halo salam, Bang.
0: Saka sapa?
1: Saking Mbak Piko.
0: Oh, Piko Supiko Mupiko. Lho, iya.
1: Sing melek to, Mbak Ibah.
0: Oh, melek. Lho ya kudune ngono. Apa maning ki malam Jumat aja nganti turu ni sore jam 12.
1: Lah lek turu ni sore jam bae kerutuan ya bener ya sih,
0: Pak. Repot ae.
1: Apa maning ya jame ning gandul.
0: Oh, kowe iki tas mboleng terus marung ngono pirang sapi pirang wedhus iki.
1: Oh, pirang sapi ana pirang wedhus, Is.
0: Hmm?
1: Gak pirang-pirangan, Is.
0: Oh, gak pirang-pirangan. Iya, jane kowe iki golek mung kulite tok.
1: Mau golek kulite tak kaya kempiang ngene iki.
0: Nah, iya, gak ana sing ngendikan, "Mbah, niki napa bandemen RRI?" Lho, lalek ora. Oh, des ae wae. Aku ki Gus Lurah.
1: Bandemen Anton Sumartono.
0: Oh, tanggane kuwi. Aja ngomong.
1: Lho, langge tanggane bandemen iku.
0: Iya, aja isu-isu kowe iki. Wong kok isu-isu marah-marah ngilang. Kek kowe iki.
1: Lho, jenengan niku antanggane Tono Sumartono lah ngoten iki, Mbah.
0: Tono Sutono, lek kepingin ro.
1: Oh, Tono Sutono.
0: Lek kepingin ro M Mutono.
1: Mo. Mbah.
0: Repot ae niku. Ya padha karo Viko
1: mu.
0: Padha karo Viko Mumiko. Lho, Mufiko Sufiko mang.
1: Tersaing gorgo.
0: Oh iya. Nah, menurut catatan Kampung Karang Gedempel. Kayak iki belean iki sapi 40 iki.
1: Oh, kliru, Pak.
0: Kok iso
1: kliru? Sapi 35.
0: Kowe tambah 6.
1: 109.
0: Kon kualik kowe iki.
1: Kualik, Pak.
0: Kualik, gak kira lerek niku. Lah niki ten mriki sampun jam 11, Mbak. Salam dari Oh, Berau Kalimantan Timur. Sehat selalu Bandemen kali Bopo Sarii. Lho saka Jeni.
1: Wah, cuman Pak Kace, Mbak. Mriki kali mriki, Mbak.
0: Lho ya sak jam tok i. Oh, wong kok.
1: Lah jerese kanca kula mboten niku aku jalan Kalimantan.
0: Ngene mari i. Ngene mari.
1: Ya nopo?
0: Disio mlakune disio.
1: Sama sepak kok buring ta.
0: Ora ngono. Awakmu ki kakean makem daging wedhus malah kaya ngene. Nan.
1: Mangan ya apa, Mbah? Ora duwe wedhus blas aku, Mbah.
0: Oh iya ya. Omahku kok aku ku seneng aku. Lah iya. Iki lho.
1: Seneng apa, Mbah? Wong sampean ora arep ambek ngono, Mbah.
0: Aku ya seneng iwak ki, iwak tempe, iya ta, karo Pak Kasdi,
1: iya. Iwak kelatak.
0: Iwak kelatak. Seneng aku. Ten.
1: Wak Darmanto.
0: Wak Darmanto ngene iki sik dracin. Iya, cocok kuwi.
1: Cocok ya siko.
0: Heeh.
1: Warno Pak, mbek Wak sapa? Wak tahu, Wak Lani.
0: Wak Lani tahu. Aja lali. Aja lali, Kang Wito Senjem lho ya ta.
1: Lah, sungguhan niku bahas sing vitamine wak niku, Pak.
0: Oh, temenan.
1: Garai kolesterol.
0: Orang garai kolesterol, orang garai penyakit, yoki Lives Senjem. Lho ya.
1: Wah, mantep.
0: Lah wong aku ki merono di anu ning daleme Bapak Wito kuwi. Wah, rono ki dibeberno anu keramik.
1: Sing ora diiris.
0: Iwak
1: keramik sampeyan iris merono kena digoreng.
0: Ana sing ngendikan nih. Ana iwak ya, unta, ana iwak unta. Nah, aku oleh punuke tenan.
1: Buntute.
0: Monggo iki patro kanggo sapa?
1: Iya pak, kalau tak patron ya. Mbak mungkin urip pak.
0: Urip.
1: Priyatin urip.
0: Urip.
1: Sumiatun.
0: Bu Sumiatun, koma.
1: Mana Bu Sumiatun koma nih?
0: Duh, maksudku ki, maksudku kan untuk kelanjutan nih ngono loh. Iya.
1: Koma nopo mbak.
0: Kepinten. Koma ngono lho wong. Terus ana Abah Sungai iki sing daleme ana ning Tawang iki ya sik melu patrol.
1: Asal ama iki bajen ora salah, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Sing mlebu motor rumah sakit niku lho, Mbah.
0: Oh, boleh ha. Iya. Koma ngono lho iki.
1: Loh, koma ngono lho, Mbah.
0: Lah wong mlebu motor rumah sakit ki.
1: Benan basa niki men alhamdulillah mboten nate mlebet, Pak.
0: Oh iya. Ya polane oleh tombok iki nggih mangan iwak. Iya,
1: kalau winginane meke mboten nate mlebu metu rumah sakit malah nyangking kresek abang, Pak.
0: Kandhane aku iku golek iwak kadal.
1: Ayo kula golek iwak kasti.
0: Jembek wong. Eh, mbek.
1: Men bobolani kali, Pak. Dari
0: suwun noi
1: Pak Wito Menjes,
0: Bapak Wito Menjes Senjem,
1: Mbak Indah,
0: Mbak Indah oleh
1: Master Manto, Bapak Bambang
0: ya ki kakean wedus
1: sinten Mbah
0: lho
1: Bapak Bambang apa
0: lho Bapak Bambang kuwi to karo garwa
1: kakean wedus Mbah
0: eh
1: kakean Pak wedus
0: lha wong 35 ki ya disate kabeh
1: sampean mboten tumut.
0: Ana sing ngendikan iki malah boleh ya. Mbah, sampean nek ngantur ngono kuwi turu wae mari aku dungono. Ora repot ae.
1: Sing ngantur kuwi sapa kari kuna, Mbah?
0: Lah iya, lah iya apa sing mlebu rumah sakit to balik-balik metu mlebu rumah sakit.
1: Mlebu metu rumah sakit kok iso.
0: Oh, wis diomongi. Koma.
1: Oh, cuk mlebu metu ae nang rumah sakit, engko balik dadi koma.
0: Aiga anak bos daging sapi ini seono angin.
1: Ono kari rong iris.
0: Wes gampang lek pekorong ono. Monggo kula anu sanjangaken. Gampang pekorong daging.
1: Sanjangaken ten sinten?
0: Yo neng mbahmu ki seono kilon ki seono.
1: Lho lek betulan anu bar sanjangaken ten klo Mbak Bonel.
0: Oh, lha wong barang gek wingi oleh kupon aku teko Bonel karo teko Tuan Takur ki ya wis tak ijolno.
1: Sawane jolno apa mobil apa sepeda?
0: Kayake sepeda iki. Ya, daging iki repot ae.
1: Lho, desae. Kuwi kok Nadia, Mbak, niku.
0: Lah wong, lho, wong barang kuwi kabeh iki didem ketir kok mbamu ki lurah bagian ngedum ketir. Iya ta? Nah, iki Hanto sing sapa?
1: Niku kedume niku mboten beres lho Pak Lurah.
0: Jare sapa? Wong kuwi cathetan karang kedempel gara-gara tanggal 27 wingi saiki rondo tok tenan.
1: Wong kita mesti dibelai lanang tok wedok kano.
0: Goleo.
1: Ngono iku.
0: Jembek ya.
1: Lah iya, Pak. Mosok ono sing dibelai ku wedok.
0: Terus lah ngono ku sing dibeli lanang terus sing ayo sing dibeli ku lanang lha sing dibeli lha
1: iya malah dadi rondo kabeh Pak
0: tak kandakno awakmu tenan ah
1: wis seru aku.
0: Oh iya iya iya iya
1: lah sing dum-duman kupon mah lho Pak.
0: Oh dum-duman ketir ki wis tak dum kabeh sing duwe kakak misale wong loro tak kei loro rong ketir sing siji sak kei sak kitir. Lho iya, lek ana wong ke wong ora duwe garwa, itu kudune tak kei rong kitir. Menggunakan kamera
1: Philips dengan resolusi 120. Oh, jenengan sing mboten gadah garwa, jenengan tambahi liwat tangan buri wonten, Mbah.
0: Wis tak ijolno tempe kok.
1: Lah ngarep kei loro, mburine tambahi loro. Kancane ora uman apa?
0: Oh iya ya. Lho tapi dudu aku iki wong perangkat ki
1: wong temen.
0: Lho wong perangkat ki kudune nyontoni aku iki wong temen iki.
1: Oh lah makane niku bae temen aku niku bae kula wasnaken duwe ngajeng kali teko mburi kali.
0: Lho kok ro awakmu iki.
1: Sampeyan ngomong aja kodok-kodok.
0: Masih ngono awakmu paron iki, paron.
1: Jembuk terbater, Bang. Aja terbater.
0: Jembuk iki. Oleh salam saka Mbak Iva, Rizkiyah menika.
1: Saya mudi, Bang.
0: Iki dodolane sego pecel iki yo anu kuwi.
1: Ambeje mawon parani, Bang.
0: Iya, iki mumpung ana ketir, sik sanu sisae ketir diweneno ae.
1: Lho kula gak tahu ketir, nyengan buru nang ngejolakan.
0: Lho, gelem aku iki, gelem.
1: Lah niku enten mantun tubas lambi kula ketir sik kandel.
0: Ngene mari iki.
1: Ya nopo. Lho lah bener ta niku lah ketir nomene, Mbah.
0: Ah, barang ki mbahmu ki gek wingi kecapean. Barang boboleng ki sapi sing kepetang polo. Sing ke petang polo mbahmu ngene wes ucul iki sapi ku ucul aku yo
1: bengak sampe mlebeten dealer iki apa
0: iya aku yo bengak-bengok tok iki sapi apa iki
1: sapi apa sapi putih
0: iya sapi putih wong-wong njawab yo sapi putih ngono ya
1: nang akhir sing ucul sing mlebeten dealer niku Mbah
0: iya ya iki karo aku iki wedi wedi lek nyelentik salah satu apa ki ibaraté ngono ki kendaraan awak runyam barang ngono sapi tak cekel ya toh tak piting tak kempit tak piting tak banting wis i
1: ngelilir
0: ngelilir ngelilir jembek oh alah ya
1: terus ngelilir terus
0: Kang Hanto
1: lagune Mbak lagune Mbak
0: oh iya i sun lagu apa? Oh,
1: lagu apa kek?
0: Kek, lagu apa? Jentenan.
1: Oh, jambu alas sih, Mbah.
0: Oh, jambu alas. Ya, ora apa-apa kulite ireng.
1: Wis diunyer apa dereng nih, Mbah?
0: Gong gong gong gong.
1: Oh, ya wis ketepakan iki.
0: Ya, ya.
1: Salamnya ya gem sedowo iki mohon, Mbah.
0: Ya, suwun iki.
1: Ya, sami-sami, Mbah.
0: Ya, jentenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tiba ya durung sari durung turu ki sarii matur sembanuun kayak Mbak Viko mangki oleh kitir tapi kitire Parker walah yo nganjani yo podo karo sarii itu nang kitir kitire anu celono ini kan kewantan basori matur sembanuun Kang Bas kayak nggih sugeng dalu monggo derek-derek melu patrol basori ya urip iya kabeh podo kok ngene iki ya sing pingin urip monggo kula derekne aja kakean perkara wedhus kakean perkara sapi ha iki malah iki keturon walah yo monggo kula derekne pilih panjenengan kok nggih tasik sareng-sareng kalian bae ning ngadicara dalu menika tenan iki Mbah. Lah iya bengi iki ya melu patro. Untiren volume radio neri. Mbahmu teko. Bas apa kowe wis dibeleh? Anu kok kowe wis dibeleh? Apa wedhuse wis dibeleh ta, Bas? Ayo matur sembah nuwun. Weh. Hei, weh jen enom. Aku iki weh jen kaya-kaya iki sing durung turu bapak-bapak satpam. Uga iki sing padha driver. Ya, iki GoFood online. Sing dodol sego goreng, dodol duduk, dodol bakso, lalapan kabeh kalungan radio. Kula mboten mbeleh wedhus, Mbah. Kula mbeleh tikus. Tapi ora apa-apa, wong padha usiae kok ora apa-apa. Kula nika kakean mbek malih kelenger, Mbah. Sanika kula ludira inggil. Walah yung ben ora rudira inggil ngene iki mumpung ki jam 10.20 menit. Monggo lur joget bareng-bareng yuk.

matur sembah nuwun. Gaiki mboten kraos, gaya wedalipun gaya sampun tabu sedosa kirango ya, utawa kelebihan ya gaya jam 10.30 menit. Rame. Monggo lur, patrol. Ingkang dereng sari, monggo enggal-enggal patrol. Aku ora ngerti. Obong-obong mumpung malam Jumat legi. Kemis kliwon malam Jumat legi rada-rada mbrodhitik utawa njaran titik rapopo.

Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon. Nggih derek-derek kula sedulur-sedulur kabeh. Gus Lurah pamit. Wonten ing adicara patrol dalu menika. Sugeng dalu kemawon sugeng ngaso salira. Matur sembah nuwun lho, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kek, kakek, sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus? Biar apa, kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sore, pagi, siang,
1: saudara pendengar. Dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Chick, chick, chick.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hadir kembali di ruang dengar Anda, Cahyaning Ati bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda. Baik, untuk Cahyaning Ati edisi di hari ini akan membahas dengan tema Hari Tasyrik, Bahagia Tanpa Lalai, Menikmati Tanpa Berlebihan bersama dengan Ustadz Nurholis SE yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kita via telepon ya. Dan bagi Anda juga bisa bergabung nantinya bersama dengan kami untuk bertanya seputar topik yang sedang kami bahas, bisa di telepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa ya Ustadz Nurholis yang sudah bergabung dengan kita via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yulia.
0: Nggih, baik. Pripun kabare Pak Ustadz hari ini? Baik nggih.
1: Alhamdulillah Pak Ibu sehat selalu insyaallah. Mohon doanya Bu Yaya.
0: Nggih, amin. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu nggih Pak Ustadz. Amin. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha nggih Pak Ustadz. Semoga di perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini bisa membawa kita sebagai umat muslim menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Ya, baik. Nah, ini karena ini ya 2 hari setelah Hari Raya Idul Adha ini, maka pada hari ini nanti akan membahas soal Hari Tasyrik, Bahagia Tanpa Lalai, Menikmati Tanpa Berlebihan. Mungkin ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya sebagai umat muslim ya Pak Ustadz.
1: Insyaallah.
0: Baik, silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz sebelum nantinya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, baik, monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang mempertemukan kita dengan hari yang mulia, hari Jumat yang penuh keberkahan, sekaligus hari Tasyrik yang kedua sesuai yang disampaikan Ibu Yaya tadi, hari-hari agung yang dipenuhi takbir, zikir, rasa syukur dan semangat berbagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, betapa istimewanya hari ini kita berada di dua kemuliaan sekaligus. Kemuliaan hari Jumat dan keberkahan hari Tasyrik. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari di mana doa-doa diijabah dan pahala dilipat gandakan. Sementara hari-hari Tasyrik adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyriki ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah. Maka jangan sampai nikmat Allah limpahkan di hari-hari ini justru membuat hati lalai dari mengingatnya. Karena sejatinya takbir yang bergema, daging kurban yang dibagikan dan kebersamaan yang kita rasakan adalah pengingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, fakullu minha wa adaimul baisal fakir. Maka jangan, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir. Ya, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, Bapak Ibu. Sahabat pendengar, mari jadikan hari Jumat di tengah hari tasrik ini bukan sekedar rutinitas tahunan. Ya, setiap tahun mesti ada hari tasrik. 11, 1, 2, 3, ya. 11, 12, 13 maksudnya. Tetapi momentum memperbanyak syukur, memperkuat kepedulian, memperindah adab dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga siaran live yang kita dengarkan bersama ini menjadi wasilah hadirnya ketenangan, keberkahan rezeki serta bertambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh keberkahan ini izinkan ya saya mengajak panjenengan semua merenungi sebuah kisah yang sangat tua, tetapi pelajarannya tetap hidup sampai hari ini. Kisah tentang dua saudara, tentang sebuah kurban, tentang hati yang ikhlas dan hati yang dipenuhi dengan iri dan dengki dan hasud. Biasanya ya kisah cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi kali ini berbeda. Inilah kisah pertama tentang kurban dalam sejarah manusia, kisah Habil dan Qabil. Setiap kali Idul Adha datang, Bapak Ibu, kita melihat banyak hewan kurban disiapkan. Ada kambing, ya, ada sapi, ada yang besar, ada juga yang kecil. Mungkin juga ada yang menyembeli ayam, mungkin seperti itu, atau unta di sana Arab Saudi. Kadang orang juga memuji, Masya Allah sapinya besar sekali, ya ini dari keluarga ini, dari keluarga si A, si B, dan semua. Wah kambingnya pasti mahal, ini ada yang besar, ada yang kecil. Atas nama siapa kurbannya? Nah, usahanya apa? Ya, siapa yang kurban? Dinas di mana, mungkin tanya seperti itu. Orang kaya beneran atau orang kaya baru? Nah, seperti itu. Ya. Tetapi pernahkah kita bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang membuat sebuah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa karena mungkin mahalnya, ya, harga sapi itu tadi, harga kambing itu tadi, atau mungkin karena besarnya? Ya, atau banyaknya, mungkin banyak-banyakan kurban. Insyaallah pagi ini kita belajar dari kisah kurban pertama dalam sejarah manusia, kisah dua anak Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Biasanya kita selalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi kali ini kisah dua anak Nabi Adam alaihi salam, kisah Habil dan Qabil. Di zaman awal kehidupan manusia di bumi, Nabi Adam alaihi salam hidup bersama keluarganya dengan penuh kesederhanaan. Di saat itu belum ada manusia, hanya cuma keluarga Nabi Adam ini. Tidak ada gedung mewah, tidak ada kemewahan dunia. Namun di sanalah manusia belajar tentang iman, tentang ketaatan, dan tentang pengorbanan. Nabi Adam memiliki dua putra, Habil dan Qabil. Si Habil, ya, dikenal lembut hatinya, wajahnya teduh, perkataannya juga sopan, Bapak Ibu. Ia bekerja menggembala ternak. Ya, ini Qabilnya. Sedangkan Qabil adalah seorang petani. Ya, beda. Kalau Qabil menggembala ternak, sedangkan Qabil adalah seorang petani. Ia rajin bekerja di ladang, yang Qabil ini. Tetapi hatinya sering dipenuhi iri dan kesombongan. Beda, dua anak yang berbeda sifat dan sikap. Pendengar yang dirahmati Allah, terkadang masalah terbesar manusia bukan pada pekerjaannya, tetapi pada isi hatinya. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya, ya, Habil dan Qabil ini, untuk mempersembahkan kurban. Di waktu senja, langit tampak kemerahan. Kemudian angin berhembus pelan. Dan suasana begitu tenang. Kemudian Nabi Adam memanggil keduanya. Anak-anakku, persembahkanlah kurban terbaik kalian kepada Allah. Nah, anaknya si Habil mengangguk dengan tenang. Baik, insya Allah Abah, aku akan memberikan yang terbaik. Sedangkan Qabil menjawab dengan singkat, baik. Nah, kemudian malam itu Habil berjalan menuju kandangnya. Langkahnya perlahan, ia memandang kambing-kambing satu per satu. Yang kurus ia sisihkan, yang cacat ia tinggalkan. Lalu matanya berhenti pada seekor kambing yang paling sehat. Ya, bulunya bersih, tubuhnya gemuk. Kambing itu adalah paling ia sayangi. Kemudian Habil tersenyum kecil. Inilah yang paling baik yang aku miliki. Tetapi sesaat kemudian hatinya berbisik, kalau kambing ini diberikan, ya, aku akan kehilangan yang paling berharga. Ya kan, yang paling baik hari ini. Dan tak ada lagi di kandang ini. Kemudian Habil terdiam. Ia menunduk. Lalu ia berkata pelan, tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala Tuhan pantas menerima yang terbaik? Allahu Akbar. Ya, kalimat sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Sekarang, ya, akhirnya Qabil memiliki kambing terbaik itu dengan penuh keikhlasan. Sudah dikorbankan. Sementara itu, sekarang Qabil pergi ke ladangnya. Ia melihat hasil panennya ada buah-buahan segar. Ya, ada gandum juga yang terbaik dan hasil panen yang indah. Namun ketika memilih untuk berkurban, Qabil justru mengambil hasil yang buruk, Bapak Ibu. Yang mulai busuk, yang kualitasnya rendah, tidak baik. Kemudian di dalam hatinya Qabil ini ia berkata, untuk apa memberikan yang terbaik? Nah, lihatlah, di sini letak perbedaannya. Bukan pada jenis kurbannya, tetapi pada apa yang di dalam isi hati kita, Bapak Ibu. Yang satu, Qabil memberi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satu, Qabil memberi karena terpaksa. Yang satu ingin mencari ridha Allah, yang satu hanya menggugurkan kewajiban. Kemudian keesokan harinya keduanya membawa persembahan mereka. Qabil datang dengan hati tunduk. Sedangkan Qabil datang dengan wajah penuh kesombongan. Lalu mereka meletakkan kurban masing-masing di tempat yang telah ditentukan. Di kala itu, ya, akhirnya semua ngumpul, semua hening. Dahulu itu kalau ingin melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkumpul di lapangan atau tanah luas di zaman Nabi Adam. Kemudian ditaruh di tengah-tengah hasil kurban atau hasil panen itu tadi. Kemudian persembahan siapa yang diterima akan disambar petir. Di kala itu, berarti itu yang terbaik dan yang akan diterima. Kemudian angin berhenti, seakan ikut menyaksikan. Ya, akhirnya tiba-tiba turun api dari langit. Jelas, api itu menyambar kurban Qabil ternyata. Itulah tanda bahwa Allah menerima kurbannya. Ternyata kurbannya Qabil. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan begitu saja, tidak diterima oleh Allah. Nah, terus akhirnya Qabil langsung marah besar. Loh, apa ini? Kenapa kurbanmu diterima sedangkan punyaku tidak? Qabil menjawab dengan tenang, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dia menjawab seperti itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, kalimat itu sangat dalam. bukan soal banyak atau sedikit, bukan soal mahal atau murah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati. Kadang ada orang sedekah sedikit tetapi ikhlasnya besar, ada yang seperti itu. Dan ada orang memberi banyak, ya, tetapi hatinya penuh riya, pengin dipuji, kepingin pamer, kepingin diwa, kepingin orang menganggapnya bahwa orang yang mampu cukup, jor-joran istilahnya. Nah, kan seperti itu. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah ini. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Yaitu tadi kisah Habil dan Qabil di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Qabil tidak bisa menerima kenyataan, Bapak Ibu. Hasad, ya, hasud memenuhi dadanya. Iri hati itu perlahan berubah menjadi kebencian. Sudah memberikan yang tidak bagus, ya, yang kualitasnya buruk. Dia juga ia berkata kepada Habil, aku akan membunuhmu. Dikala itu juga. Namun Habil menjawab dengan lembut, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalasmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, ya, orang yang ikhlas biasanya hatinya lebih tenang. Sedangkan iri hati hanya melahirkan kemarahan, Bapak Ibu. Betapa banyak manusia hari ini yang hidupnya gelisah, ya, kalut. Bukan karena nikmat, ya, bukan karena kurang nikmat, tapi karena sibuk melihat nikmat orang lain. Padahal hati yang dipenuhi dengan hasud tidak akan pernah merasa cukup. Pendengar yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah bukan hanya gerakan lahiriah. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih kesombongan, memotong keegoisan, membunuh sifat kikir, dan melatih hati agar ikhlas kepada Allah. Karena bisa saja hewan sampai ke tempat penyembelihan, tetapi keikhlasan tidak pernah sampai ke langit. Ya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang paling penting bukan penampilan amal, tetapi nilai amal di sisi Allah. Hari ini mungkin kita tidak sedang membawa kambing atau sapi, ya, tetapi setiap hari kita membawa kurban dalam bentuk lain, ya, waktu, tenaga, harta, bahkan perasaan. Misal seorang ibu yang bangun sebelum subuh demi keluarganya, itu juga pengorbanan. Seorang ayah yang bekerja keras mencari nafkah halal, itu juga pengorbanan. Mungkin juga anak muda yang menahan diri dari maksiat karena takut kepada Allah, itu juga pengorbanan. Terus ada petugas, ya, mungkin di tempat-tempat kerja itu petugas pelayanan yang tetap sabar melayani masyarakat, itu juga pengorbanan, Bapak Ibu. Ya, apakah kita memberikan dengan ikhlas ataukah hanya sekedar ingin dipuji manusia? Karena amal yang terlihat besar di mata manusia belum tentu besar di sisi Allah. Dan amal yang tampak kecil bisa jadi sangat mulia di hadapannya karena keikhlasan. Maka ketika beribadah, berikan yang terbaik. Kalau sholat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sedekah, lakukan dengan hati bersih. Kalau membantu orang, jangan mengharap pujian, ya. Jangan pamer, jangan riya, ada imbal balik. Jangan. Kalau bekerja, niatkan sebagai ibadah. Karena Allah tidak pernah salah menilai hati manusia. Mari kita belajar menjadi seperti Habil, ya, putra Nabi Adam alaihi salam. Mungkin kita bukan manusia sempurna, tetapi kita belajar memiliki hati yang tulus, hati yang tidak iri, hati yang mudah bersyukur, memberikan yang terbaik dan rela memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat pendengar rahimahumullah, itu tadi mukadimah kita pada pengajian kali ini. Hari Tasyrik, bahagia tanpa lalai, menikmati tanpa berlebihan.
0: Gih, Baik Pak Ustadz, Masya Allah, ini merupakan pengingat untuk kita semuanya bahwasanya di hari Tasyrik saat ini kita gak apa-apa bahagia karena memang sedang merayakan euforia Idul Adha, tapi kita tidak boleh lalai dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ngetan iku nggih Pak Ustadz?
1: Nggih.
0: Baik, nah ini pendengar Anda juga bisa bergabung ya bersama dengan kami, tentunya bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 08155569 1053. Pak Ustadz, karena untuk sementara ini belum ada yang bertanya ya, ini mungkin bisa pertanyaannya dari saya, gak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya, baik. Pak Ustadz, di hari Tasyrik kan memang dianjurkan untuk makan, minum, dan bahkan bergembira begitu ya. Tapi realitanya sebagian orang ini menjadikan momen hari Tasyrik atau momen setelah Idul Adha ini sebagai ajang untuk berpesta. Berpesta ini dalam artian misal nongkrong sama teman ya, mentang-mentang hari libur, kemudian nongkrong sama teman untuk bakar-bakar sate, bahkan sampai lalai dalam menjalankan kewajiban. Nah, ini bagaimana sebenarnya batas bahagia yang tetap bernilai Pak Ustadz? Tapi sebelum Pak Ustadz menjawab pertanyaan saya, ini ada yang bergabung, mungkin bisa diterima dulu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Sekarang ada Ibu Sri Poncawati yang bergabung via telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo silakan bertanya Ibu Sri Poncawati.
2: Tanya ini Pak Ustadz, kenapa ada hari Tasyrik? Di situ diharamkan untuk berpuasa. Nah, kalau kemarin itu kan hari Kamis, biasanya ada yang puasa Senin Kamis, lantas tidak melaksanakan karena itu haram. Nah ini kenapa Pak Ustadz Allah mengharamkan 3 hari Tasyrik itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus nih Pak Ustadz, ini mengapa ada hari yang diharamkan untuk berpuasa setelah Idul Adha Pak Ustadz? Silakan.
1: Nggih, baik. Ya untuk yang pertanyaannya Bu Yaya tadi nanti nggih.
0: Nggih. Ibu Sri Poncawati dulu nggih, monggo.
1: Nggih. Baik Bu Sri Ponco. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari ini adalah hari yang keduanya di 12 Zulhijjah, yaitu hari-hari setelah Idul Adha. Pada hari-hari ini umat Islam diharamkan berpuasa karena ia merupakan hari makan, hari minum, dan bersyukur dan menikmati rezeki dari Allah setelah ibadah besar Idul Adha dan Haji. Idul Fitri yang benar ya, atau hari rayanya orang Islam yang baik yang besar, itu adalah Idul Adha. Ya, dalam sabdanya hari-hari Tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Ya, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada hari-hari tersebut kecuali bagi jamaah haji tertentu yang tidak mendapatkan hewan. Ya, hikmah mengapa puasa diharamkan pada hari Tasyrik antara lain itu yang pertama bentuk syukur kepada Allah. Ya, setelah ibadah kurban dan Idul Adha, kaum muslimin dianjurkan menikmati nikmat Allah, terutama makanan dari hewan kurban. Ya, Islam tidak hanya mengajarkan ibadah menahan diri, tetapi juga adab menikmati karunia Allah dengan syukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Sri Ponco, hari kebahagiaan umat Islam. Hari Tasyrik termasuk hari raya kaum muslimin. Karena itu suasananya adalah apa? Kebersamaan. Kebersamaan, bareng-bareng, silaturahmi, jamuan makan, dan memperbanyak takbir serta zikir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menjaga keseimbangan di dalam ibadah. Islam mengajarkan keseimbangan, ya Bapak Ibu. Ada waktu berpuasa seperti Ramadan dan puasa sunnah. Namun ada juga waktu yang dilarang puasa agar manusia tidak berlebihan dalam beribadah hingga melupakan hikmah syariatnya. Kemudian yang keempat, menghidupkan zikir dan takbir tadi. Ya, hari Tasyrik juga dikenal sebagai hari memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud hari-hari yang berbilang adalah hari-hari tasrik. 11, 12, 13. Sekarang kita di 12. Jadi larangan puasa di hari tasrik bukan karena puasa itu buruk, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya menikmati nikmatnya, ya, enggak bersusah terus, enggak prihatin terus, tapi coba gantian menikmati nikmatnya, mempererat persaudaraan juga, serta memperbanyak syukur dan zikir kepadanya. Seperti itu, Ibu Mbak Yaya.
0: Nggih, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Suri Poncong, nggih Pak Ustadz. Terkait dengan alasan mengapa kita memang dilarang puasa ya di hari-hari setelah perayaan Hari Raya Idul Adha ngetaniku. Baik, untuk pertanyaan yang tadi Pak Ustadz, lantas ini sebenarnya bagaimanakah batas bahagia yang tetap bernilai ibadah, dikarenakan memang di hari tasrik ini dianjurkan untuk makan, minum, dan bergembira Pak Ustadz?
1: Iya, kalau kita misalnya nongkrong ya di hari tasrik, itu sebenarnya sih tidak masalah, namanya kita anak muda ya, anggap aja seperti itu. Ya, itu diperbolehkan, bahkan menjadi sarana untuk bersenang-senang serta mensyukuri nikmat Allah. Hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah memang ditetapkan Rasulullah sebagai hari untuk makan, minum, dan berzikir.
0: Baik.
1: Tapi, nah ada tapinya, agar nongkrong tetap bernilai ibadah dan sejalan dengan anjuran bersuka cita, perhatikan beberapa batasan atau adab etikanya sesuai syariat atau enggak. Pastikan makanan minuman yang dikonsumsi halal dan tidak ada unsur maksiat. Seperti itu, minuman keras, homer, narkoba, hibah, jangan sampai ngerasain itu biasanya kalau kita nongkrong. Terus usahakan jangan kumpul laki-laki dan perempuan, laki-laki sendiri, perempuan-perempuan sendiri. Ya, biar ada batasan antara mahram itu tadi. Ya kan, seperti itu, laki-laki sendiri, perempuan-perempuan sendiri, supaya tidak menciptakan zina. Baik itu zina mata, zina perbuatan. Ini hari tasrik. Kalau mungkin kepingin nongkrong, laki-laki dengan laki, perempuan-perempuan dengan perempuan. Walaupun dikatakan kalau bisa perempuan lebih baik ada di rumah, jangan sampai nongkrong. Ya, sesuai syariat itu batasan, itu adabnya, etikanya. Kemudian mungkin waktu berzikir, jangan sampai nongkrong membuat Anda melupakan kewajiban sholat. Itu sering terjadi, Mbak Yaya.
0: Baik.
1: Sholat, waktunya maghrib, sholat, azan, saya tetap nongkrong, itu jangan. Waktunya sholat, waktunya berzikir, mendengarkan azan langsung sholat. Ya, atau lupa melafalkan takbir mubayyah, itu sering. Takbir setelah sholat wajib, itu sering. Sholat dulu, baru setelah itu kita nongkrong lagi, jagongan lagi. Nah itu kita sering, kadang ada lantunan azan, kita masih terus sholat isya, terus wis gampang wis nggak sholat isya deh oma. Jangan. Kemudian disertai makan bersama. Menurut ulama, berkumpul bersama sahabat atau kerabat untuk makan-makan di hari ini adalah sunnah dan termasuk syiar Islam. Tempatnya juga tolong dikondisikan, ya, jangan di tempat-tempat yang sekiranya itu tempatnya kurang baik lah, ya. Bukan berpuasa, ingat di hari-hari ini umat Islam justru diharamkan atau dilarang untuk berpuasa.
0: Nggih.
1: Ya, seperti itu.
0: Nggih, baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, di zaman sekarang ini kan juga banyak orang yang sulit ya membedakan antara menikmati nikmat Allah dan menuruti hawa nafsu. Ini sebenarnya apa sajakah tanda ketika seseorang sudah mulai berlebihan dalam bersenang-senang di hari tasrik ini Pak Ustadz?
1: Gimana Mbak Yaya?
0: Iya, baik. Di zaman sekarang ini kan banyak orang yang sulit membedakan ya Pak Ustadz ya, antara menikmati nikmat Allah di hari tasrik dan menuruti hawa nafsu kita. Ini apakah ada sebuah tanda ketika seseorang sudah mulai berlebihan dalam bersenang-senang di hari tasrik ini Pak Ustadz, agar kita bisa istilahnya apa ya, menahan diri seperti itu?
1: Iya, menjadi apa ya, kontrol ya.
0: Kontrol diri kita.
1: Iya. Menikmati nikmat Allah menuruti hawa nafsu bisa dilihat dari arah hati, Mbak Yaya.
0: Iya.
1: Ya, cara menikmati dan dampaknya terhadap iman serta akhlak, akhlak etika kita. Nikmat Allah membawa syukur, hawa nafsu membawa lalai. Kan seperti itu.
0: Baik.
1: Ketika seseorang menikmati nikmat Allah lalu hatinya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda nikmat digunakan dengan baik, dengan benar, sesuai syariat. Tetapi jika kenikmatan membuat lalai, sombong, lupa ibadah itu tadi ya, lupa sholat, waktunya adzan sih tetap nongkrong aja, dan meninggalkan kewajiban, itu sudah dekat dengan hawa nafsu. Apa yang menjadi keinginan kita disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, itulah manusia penuh dengan hawa nafsu. Ya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
0: Baik.
1: Ya, Islam tidak melarang menikmati makanan enak, pakaian bagus atau harta. Yang dilarang adalah berlebihan dan lupa diri. Kemudian ini, Mbak Yaya ya, nikmat ya. Allah dinikmati dengan adab. Ya, adab itu juga penting. Makan sambil basmalah, membaca bismillah, berbagi dengan orang lain, ya tidak mubazir, jangan membuang-buang makanan. Dan satu, ini penting, tetap menjaga halal dan haramnya makanan. Ya. Kemudian tidak pamer atau apa, flexing ya Mbak Yaya ya.
0: Iya.
1: Makan di foto share. Nah, sedangkan hawa nafsu biasanya ingin semuanya untuk diri sendiri.
0: Baik.
1: Sulit menahan keinginan, mencari kepuasan tanpa batas, rela melanggar aturan demi kesenangan. Nah, jika nikmat Allah itu pasti akan membuat hati tenang. Nikmat yang halal dan penuh syukur biasanya menghadirkan ketenangan.
0: Baik.
1: Sedangkan hawa nafsu sering membuat seseorang terus merasa kurang.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Jadi memang walaupun memang di hari tasyrik ini kita dianjurkan untuk bergembira, untuk bersenang-senang, kita harus tetap bersenang-senang dengan adab kita sebagai umat muslim, dalam artian kita tidak boleh lalai dan juga lupa bahwasanya semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih Pak Ustaz? Iya, baik. Kemudian Pak Ustadz, kalau saya melihat fenomena Idul Adha di apa ya, di sekitar saya, ini kan memang di kampung itu kan pasti ada masjidnya ya Pak Ustadz ya, yang mana di masjid ini adalah merupakan tempat untuk penyembelihan hewan kurban begitu. Nah, ini bagaimana dengan fenomena mungkin warga di sebuah kampung yang suka menimbun daging. Jadi misal udah dapat daging di kampung ini, kemudian masih mencari daging lain di tempat lain begitu, barangkali ada bagi-bagi daging, mereka selalu ikut. Jadinya dalam satu keluarga mungkin mendapatkan daging yang sangat banyak di momen Idul Adha ini, apakah diperbolehkan dalam Islam Pak Ustadz?
1: Baik. Untuk menimbun ini, tapi tidak untuk dijual belikan kan, untuk makanan keluarga ya Pak.
0: Iya, betul.
1: Nggih. Fenomena menimbun daging saat Idul Adha di kampung-kampung ya, itu sering. Saya juga orang kampung.
0: Iya. Baik, sama Pak Ustaz.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Sering terjadi karena beberapa sebab. Ada yang merasa takut kekurangan. Nggih, betul ya Mbak Yahya ya.
0: Iya.
1: Ada yang terlalu bersemangat menerima bagian. Oh gak iso ki aku mikir keluargaku, mikir bojoku, mikir anakku.
0: Baik.
1: Semua seperti ini. Ada juga yang ingin mendapatkan lebih banyak dibanding orang lain. Padahal semangat Idul Adha sejatinya adalah berbagi, bukan untuk nopo menumpuk. Iya kan? Menumpuk atau menimbun yang disampaikan Mbak Yaya tadi. Dalam syariat menikmati daging kurban itu boleh, bahkan dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang merasa cukup serta orang yang meminta. Ya, itu tadi belakangnya Quran surat Al-Hajj ayat 36. Ayat ini menunjukkan bahwa kurban itu memiliki tiga nilai. Apa? Yang pertama dinikmati. Kemudian yang kedua apa? Yang paling penting dibagikan kan? Bukan kita untuk menimbun untuk menyenangkan atau menyesuaikan diri kita. Oh, ditimbun ae mumpung ono akeh. Kita ya perlu tahu dong itu tadi dari mana. Misalnya dari si keluarga ini yang kurban sapi atau kurban daging kambing. Kalau kita menimbun seperti itu, ya mbok, ada etikanya lah, malu lah. Seperti itu.
0: Iya.
1: Ya pastinya dibagikan, yang lain juga membutuhkan. Ada yang lebih kurang daripada kita. Dan menghadirkan kepedulian sosial. Masalah muncul ketika nikmat berubah menjadi kerakusan, mengambil jatah berkali-kali. Itu sering terjadi kalau di kampung-kampung. Menyembunyikan daging agar orang lain tidak tahu, itu sering. Jadi sambil boleng, oh ternyata dimasukkan celana. Ngapunten, nggih, ini enggak, bukan memfitnah atau apa, nggih. Ini istilahnya ada contoh-contoh kecil seperti itu.
0: Nggih, Pak Ustaz.
1: Ya, meminta tambahan, padahal masih banyak warga yang belum mendapat. Ya, atau merasa bangga karena pulang membawa banyak daging itu ada, hingga sampai ngambil, mencuri. Ini bukan lagi semangat berkurban, ya Bapak Ibu, tetapi dorongan, apalagi hawa nafsu. Rasulullah mengajarkan agar seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka semangat Idul Adha bukan bagaimana saya dapat banyak, ya, banyak-banyakan, jor-joran, tetapi apakah tetangga saya sudah kebahagiaan? Apakah fakir miskin ikut merasakan kebahagiaan, ya, selain saya? Ya, sikap yang baik saat Idul Adha, ya Mbak Yahya, ambil secukupnya.
3: Baik.
1: Dahulukan yang membutuhkan. Bersyukur atas bagian yang diterima, dan jangan jadikan momen kurban sebagai ajang serakah atau jor-joran, jangan.
3: Iya.
1: Hakikat kurban bukan banyaknya daging yang dibawa pulang, tetapi sebesar ketakwaan yang tumbuh di hati.
3: Nggih. Iya, baik Pak Ustadz matur suwun, semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya, nggih.
1: Amin, amin.
3: Amin. Baik Pak Ustadz, ini ada juga pertanyaan yang hadir di WhatsApp ya, ada Kak Lia dari kawasan Purwantoro, Malang. Pak Ustadz, dalam kehidupan sekarang banyak orang bisa tertawa dan bahkan bersenang-senang, tetapi hatinya sebenarnya kosong dan jauh dari Allah. Lantas bagaimana agar kebahagiaan di hari tasyrik ini bukan hanya senang secara lahir, tapi juga menenangkan batin, Pak Ustadz?
1: Sebentar, ini contohnya seperti apa?
3: Iya, baik. Misalnya kalau saya telaah dari pertanyaannya adalah mungkin bagi sebagian orang yang merasa jauh dari Allah, merasa hatinya kosong, Pak Ustadz, di hari tasyrik ini. Padahal di hari tasyrik kan memang dianjurkan untuk bersenang-senang, untuk bergembira, tapi hatinya kosong, Pak Ustadz. Ini bagaimana caranya supaya kita dapat senang secara batin, begitu? Atau mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga rasa senang ini bisa murni muncul dalam hati kita.
1: Iya. Memang kadang manusia sikap kalut, ya, gelisah, itu sering terjadi tanpa disadari.
3: Okay.
1: Kita kadang juga gak sadar kalau waktunya sholat juga gak sholat, itu sering gak disadari.
3: Okay.
1: Itulah, apalagi kita anak muda misalnya seperti itu.
3: Okay.
1: Tetapi tetap merasa hampa karena hati terlalu jauh dari Allah. Ada yang tertawa demi menutupi beban hidup, ya kan? Ada yang ramai di luar tetapi kesepian di dalam. Ada yang kenyang perutnya tetapi lapar jiwanya. Inilah mengapa agama kita Islam tidak hanya mengajarkan menikmati nikmat, tetapi juga mengingat sang pemberi nikmat. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, mungkin kita ada yang kurang. Ayolah kita datang ke majelis taklim untuk tenang hati kita, menambah ilmu. Ya, ke pengajian-pengajian, sholat ditingkatkan 5 waktu mungkin seperti itu. Hari tasyrik ini mengajarkan keseimbangan, menikmati tanpa lalai, bergembira tanpa berlebihan, dan berkumpul tanpa kehilangan. Pikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Karena kebahagiaan sejati bukan sekedar banyaknya, apa, ramainya suasana atau makanan juga, tetapi ketika hati merasa dekat dengan Allah. Bisa diterima, Mbak Yaya?
3: Nggih, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Lia di kawasan Purwantoro, Malang, nggih. Pak Ustadz, kemudian ada juga yang bergabung via telepon, nggih. Kita sapa lagi, ada Kak Faris dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Faris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya, Pak Ustadz.
3: Baik, monggo langsung saja silakan pertanyaannya, Mas Faris.
4: Langsung mawon, pertanyaannya ini terkait gini, ini gak tahu ya kok yang benar ini yang mana ya kok. Kapan hari itu sempat beda-beda pendapat gitu. Kadang ada yang mengatakan kalau kan kemarin habis merayakan hari raya Idul Adha itu, Mbak Yaya, ya. Kan habis sholat itu kan di tempat saya, lebih tepatnya di musola saya dan juga yang lain-lain, itu kan kadang ada yang habis sholat itu langsung membelai, terus ada juga yang membelainya itu besok. Nah, terus kalau katanya ibu saya, tapi kayaknya yang benar itu harusnya ya kemarin, maksudnya hari Minggu kemarin itu, Mbak Yaya. Cuman karena yang tak tahu itu tadi beda-beda pendapatnya gitu, ada yang kemarin, ada yang habis sholatnya. Nah, itu yang benar yang mana itu kalau menurut Ustadz?
3: Iya, baik. Nggih,
4: makaten mawon, Mbak Yaya. Pertanyaannya pun nggih.
3: Matur
4: nuwun, Mbak Yaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya yang benar ini menyembeli hewan kurban di hari H Idul Adha atau H plus satunya, Pak Ustadz. Monggo.
1: Baik. Terkait ini kan sudah kita sampaikan nggih, Mbak Yaya, hari Tasrik di 11, 12, 13.
3: Nggih.
1: Nah, kalau kita menyembeli hari ini itu sebenarnya tidak masalah.
3: Baik.
1: Besok juga di hari ketiga hari Tasrik ya, yang ke-13.
3: Nggih.
1: Menyembeli hewan kurban tidak harus langsung selesai setelah sholat Idul Adha pada hari pertama. Dalam agama kita waktu penyembelian kurban dimulai setelah sholat Id dan khutbah pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu masih diperbolehkan sampai akhir hari Tasrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam yaitu besok.
3: Nggih.
1: Nggih. Jadi itu boleh, semuanya sah menurut mayoritas ulama. Dalilnya semua hari Tasrik adalah waktu untuk menyembeli. Ya, namun yang tidak boleh adalah menyembeli sebelum sholat Id, itu tidak boleh sebelumnya bagi yang melaksanakan sholat Id. Ya,
3: okay.
1: Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyembeli sebelum sholat maka itu hanyalah daging biasa untuk keluarganya, bukan kurban.
3: Baik.
1: Ya, jadi sholat Id terlebih dahulu, lalu penyembelian kurban dimulai. Dan boleh dilakukan sampai hari Tasrik, yaitu besok.
3: Nggih.
1: Sekarang 12, besok 13, kemarin 11.
3: Nggih, ya. Baik. Jadi memang diperbolehkan nggih Pak Ustadz?
1: Diperbolehkan, insya Allah.
3: Nggih.
1: Kalaupun memang ada pemahaman, Ibu tadi menyampaikan, kok seharusnya pas itulah hatet. Nggih monggo, itu lebih baik mungkin supaya besok segera melaksanakan aktivitas lain, gak masalah. Ya, atau sekarang juga segera bekerja, kesibukan lain gak masalah.
3: Nggih.
1: Jadi supaya segera ringkes gitu loh, sepaket dengan itulah kan mungkin maksud Ibu.
3: Nggih, baik. Semoga menjawab juga pertanyaan dari Mas Faris ya, yang ada di kawasan Batu. Baik Pak Ustadz, matur suwun, sudah terjawab semuanya pertanyaan dari saya dan juga pertanyaan dari pendengar setiap perempat RRI Malang nggih. Karena waktu juga tidak terasa sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi. Langsung saja Pak Ustadz silakan memberikan kesimpulan nggih dari tausiah pagi kita di hari ini, yakni terkait dengan hari Tasrik Pak Ustadz. Monggo.
1: Nggih, terima kasih Mbak Yaya. Cepat nggih.
3: Nggih, tidak terasa.
1: Baik. Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil satu pelajaran penting bahwa Islam adalah agama yang indah dan seimbang. Pada hari-hari Tasrik ini Allah membolehkan kita bergembira, menikmati hidangan, berkumpul bersama keluarga dan merasakan nikmat kehidupan. Namun Islam juga mengajarkan agar kebahagiaan itu tidak membuat hati kita lalai, lupa, dan kenikmatan itu tidak berubah menjadi berlebihan juga.

0: Bukan perhatian. Dan ketika Allah melapangkan rezeki, jangan sampai hati menjadi sombong atau berlebih-lebihan. Inilah indahnya ajaran agama kita Islam. Boleh bahagia, menikmati nikmat juga boleh, tetapi hati tetap harus dekat kepada Allah. Karena kebahagiaan yang disertai syukur akan cepat hilang, sedangkan kebahagiaan yang dipenuhi zikir akan menjadi keberkahan. Semoga hari-hari tasrik ini menjadikan kita pribadi yang lebih pandai bersyukur, lebih peduli kepada sesama, lebih sederhana dalam menikmati dunia, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, Bapak Ibu.
1: Amin.
0: Allahumma ya Allah, jadikan hati kami hati yang ikhlas dalam beramal, jauhkan kami dari riya, dari kesombongan dan iri hati dengki, ya. Terimalah amal ibadah kami sebagaimana Engkau menerima kurban Khabil itu tadi. Lembutkan hati kami, lapangkan rezeki kami, dan jadikan kami penuh keberkahan.
1: Amin.
0: Jika selama ini kami masih beribadah karena ingin dipuji manusia, maka ampuni kami ya Allah. Ajari kami untuk mencintaimu dengan tulus. Semoga kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang ringan bersedekah, yang mudah menolong sesama, dan yang wafat dalam husnul khotimah. Semoga Allah menjadikan kita seperti Khabil, ikhlas dalam beramal, lembut hatinya, dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, matur suwun sanget.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Pak Ustadz ya atas tausiah pagi di hari ini. Semoga dapat menghadirkan manfaat untuk kita semuanya dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu Pak Ustadz, kita berjumpa lagi di lain kesempatan nggih. Baik, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini nggih pendengar. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan program lain di pagi hari ini tentunya. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabar duka datang dari Tanah Suci di mana dua jemaah haji asal Kota Malang meninggal dunia ketika menjalankan rangkaian ibadah haji 2026 di Mekah, Arab Saudi. Kedua jemaah tersebut merupakan bagian dari kloter 11 yang berangkat langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pada 20

0: 3 April 2026 lalu. Dalam hal ini pelaksana tugas atau PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Malang Elis Mufida mengatakan kedua jemaah wafat dikarenakan sakit ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kemudian jemaah pertama bernama Fajar Puja Sasmita, warga Kedungkandang Kota Malang, ia meninggal dunia pada Kamis 7 Mei 2026. Sementara jemaah kedua bernama Faturrahman bin Mohsin, warga Pakis, ia menghembuskan nafas terakhir ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah Al-Makarromah pada Jumat 22 Mei 2026. Penyebabnya karena sakit. Kemudian untuk detail kronologi ketika wafat ini tidak dapat kami sampaikan dikarenakan kondisinya ada di Mekah. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, kedua jemaah tersebut langsung dimakamkan di Mekah pada hari yang sama setelah dinyatakan meninggal dunia. Meskipun ada kabar duka, pelaksanaan ibadah haji jemaah asal Kota Malang secara umum berjalan dengan lancar. Elis memastikan mayoritas jemaah dalam kondisi yang baik dan tetap dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan aman. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: pas jam itu. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebakaran terjadi pada sebuah rumah warga di Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di mana kebakaran diduga terjadi ketika penghuni rumah memasak daging pada momentum Idul Adha 2026. Kebakaran tersebut juga sempat viral di media sosial pada hari Kamis 28 Mei 2026 dan berdasarkan rekaman video amatir yang dihimpun oleh Jatim Times dan sejumlah WA grup, tampak api yang membubuk tinggi ketika terjadinya kebakaran tersebut. Dalam hal ini, Komandan Peleton atau Danton Seksi Penanggulangan Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Andik Minarko menyebutkan kebakaran terjadi pada hari Rabu 27 Mei 2026 malam. Indikasi sumber api penyebab kebakaran diduga berasal dari kebocoran selang gas LPG. Data Damkar mengungkapkan bangunan rumah seluas 3 kali 5 meter persegi ludes terbakar tersebut milik